0: Sepadanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani hingga Air Mancur Pahlawan disertai penyediaan lokasi parkir khusus bis dan kendaraan pribadi. Adapun perhelatan nasional yang berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 ini menghadirkan 8.000 peserta dari 38 provinsi dengan rangkaian pawai ta'aruf lintas agama, pameran UMKM, serta Halal Food Festival. Demikian saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Satu lagu dari Mas Daru Darboy Gang ya, mengawali Swagita di Rekam Semarang pagi hari ini. Mas Bayu, selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan yang baru saja bergabung sama Propat RI Semarang ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga yang selalu setia mendengarkan Propat RI Semarang sejak bangun, sejak buka siaran sudah langsung tune in Pro4 begitu ya. Kami ucapkan terima kasih sekali atas atensinya begitu Kak Mas Bayu. Dan di Rekam Semarang ini monggo bagi Kak Mas Bayu yang ingin berbagi informasi seputar kota Semarang dan sekitarnya, tentunya kami tunggu melalui WhatsApp di 0811 2777 914 ya. Dan Kak Mas Bayu, pagi hari ini mungkin di tengah kota Semarang agak berbeda dari waktu biasanya ya, karena yang biasanya di pusat kota diadakan Car Free Day untuk setiap hari Minggu, namun karena adanya helatan MTQ ini Car Free Day ditiadakan terlebih dahulu begitu ya. Dan sebetulnya adanya MTQ ini kemudian membawa dampak yang cukup signifikan untuk perputaran ekonomi di kota Semarang, selain juga okupansi hotel yang meningkat, kemudian juga UMKM yang terus terberdayakan, juga ini setidaknya dengan banyaknya kafilah atau banyaknya yang hadir di helatan MTQ ini bisa menjadi berkat tersendiri untuk warga kota Semarang ya, yang kemudian bisa menangguk manfaat dari MTQ ini. Seperti dari sisi ekonomi, kita tahu bahwa banyaknya orang yang hadir tentu ini diharapkan juga bisa membawa efek ke berbagai macam sektor seperti kuliner, juga oleh-oleh begitu ya, yang nantinya juga diharapkan bisa memberi dampak yang signifikan untuk perekonomian masyarakat di kota Semarang. Yang jelas kita sukseskan MTQ Nasional ke-31 di kota Semarang ini sebagai satu momentum, satu event yang memang mendapat sorotan banyak pihak, karena memang MTQ ini menjadi satu ajang di mana ini menjadi helatan nasional yang juga menjadi satu ajang bergengsi yang diselenggarakan dari provinsi ke provinsi di seluruh Indonesia.

0: Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak mulai mengalami demam? Berikut tips Dr. Ditya Devale Rinenggo, spesialis anak dari RSWN Semarang.
1: Jadi selain tadi kompres sudah, berikutnya tadi ya kecukupan cairan. Jadi tetap ditawarkan cairan, air putih, ASI kalau misalnya masih kurang dari 6 bulan ya, masih full ASI, ASI eksklusif, kemudian juga bisa susu atau makanan berkuah. Jadi cairan harus tercukupi. Kemudian pakaiannya yang longgar ya, jangan terlalu tebal. Walaupun menggigil gitu, sebentar saja diselimuti. Nanti kalau sudah mereda menggigilnya, harus pakaiannya tipis dan longgar supaya anak itu nyaman. Suhu ruangan jangan terlalu dingin kalau pakai AC ya, dinaikkan suhunya yang hangat. Kemudian jangan lupa juga jangan dijemur-jemur ya di bawah matahari, nanti tambah panas. Ada beberapa yang seperti itu, kedinginan dok, menggigil, jadi saya jemur itu tidak disarankan. Dan yang tadi ya, obatnya paracetamol. Saya jelaskan ya, dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo yang diberikan 100, paling gampang dikali 10 dari berat badan ya. Nanti disesuaikan dengan sediaan dropnya. Biasanya anak tuh drop ya, kalau drop tuh 0,1 mili itu untuk 1 kilogram. Jadi kalau misalnya beratnya 6 kilo, 0,6. Kalau beratnya 10 kilo berikan 1 mili tiap 4 jam. Jadi bisa diulang sekitar 5-6 kali dalam sehari. Terus kalau misalnya memang ada tanda gejala lain atau tidak membaik dalam 3 hari ya, itu segera dibawa ke vaskes.
2: Kita Indonesia.

0: Sahabat Budaya, pukul 7.30 menit saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Herbuana yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Minggu 13 September 2026 pukul 7 pagi, hingga esok hari, Senin 14 September 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut diharapkan untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 13 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Perakiran cuaca terakhir kami sampaikan perakiran cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini, Minggu 13 September 2026, pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 12 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 13 September 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,5 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 13 September 2026 pukul 8 pagi nanti dengan ketinggian mencapai 0,8 meter.

0: Sekian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Kuil atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel real kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel real yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel real. Kenapa disebut ganjel real? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel real atau bantalan real. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

Contribusi mahal. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.

Rawa Pening adalah sebuah danau yang merupakan salah satu objek wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Danau ini tepatnya berada di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Dengan luas lebih dari 2.000 hektar, Rawa Pening menempati 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Menurut legenda, Rawa Pening terbentuk dari muntahan air yang mengalir dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Klinting. Dalam cerita tersebut, Baru Klinting digambarkan sebagai bocah yang penuh luka dan berbau amis, sehingga ia tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong janda tua. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sebaliknya, sikap saling membantu dan tolong-menolong merupakan perbuatan baik yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang status sosial, agama, asal, dan kondisi fisik orang yang ditolong.

0: Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Museum Ronggowarsito menyelenggarakan lomba desain logo Museum Ronggowarsito 2026 berhadiah total Rp12 juta bagi masyarakat umum mulai 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema Identitas Baru, Semangat Baru untuk Museum, ajang ini mengajak desainer untuk menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru museum. Panitia menerapkan syarat ketat berupa originalitas karya digital atau manual tanpa penggunaan AI generate agar dapat diaplikasikan di berbagai media visual. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni juara 1 sebesar Rp5 juta, juara 2 sebesar Rp4 juta, dan juara 3 sebesar Rp3 juta. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Pramuka Banyumas 2026 resmi dibuka di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Rabu 9 September 2026, sekaligus meluncurkan rintisan Satuan Karya atau Saka Cinta Rupiah hasil sinergi Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah, Kuartir Cabang Kuarda Banyumas, dan Bank Indonesia Purwokerto. Perhelatan yang diadakan pada Rabu hingga Kamis 9 hingga 10 September 2026 dalam pilar Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah ini menghadirkan pameran edukasi dan bazar kreatif berisi 48 stand perwakilan Saka, Kuaran, Gudeg, hingga Dekranasda. Wakil Ketua Humas Kuarda Banyumas, Budi Nugroho, menyampaikan bahwa ajang ini menampilkan kearifan lokal, teknologi tepat guna, literasi rupiah, seni, serta kompetisi penggalang yang diharapkan dapat semakin mendorong potensi ekonomi lokal anggota Pramuka. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

Klenteng Sampokong. Wisata sejarah Kota Semarang tidak hanya menawarkan destinasi berupa kota lama yang syarat akan bangunan tua era kolonial. Sebuah komplek klenteng kuno berdiri sangat mencolok di sisi lain kota, dominasi warna merah dan tidak pernah sepi pengunjung untuk tujuan wisata maupun peribadatan. Tahun 1416, armada Laksamana Cheng Ho terpaksa berlabuh di daerah Simongan Semarang yang kala itu masih berupa pesisir. Seorang jurumudi bernama Wang Jihong jatuh sakit. Tidak jauh dari pantai terdapat sebuah gua. Di sanalah dia tinggal untuk menyembuhkan diri bersama beberapa awak buahnya, sementara Cheng Ho melanjutkan pelayaran ke timur. Wang Jihong meninggal pada usia 87 tahun. Dia dimakamkan tidak jauh dari gua, yang bahkan hingga saat ini pun orang-orang menyebut lokasi itu dengan nama Makam Kiai Jurumudi. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1965 dibentuklah Yayasan Sampokong. Setelah masa reformasi, pada tahun 2002, barulah Sampokong mulai berbenah. Renovasi besar-besaran dilaksanakan untuk mengatasi beragam masalah, seperti banjir dan lain-lain. Tahun 2005, proses pemugaran rampung bertepatan dengan peringatan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Revitalisasi Klenteng Sampokong terus digunakan hingga menempatkannya sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Lumpia. Keberadaannya kian mengukuhkan Semarang sebagai kota yang majemuk namun damai.

Sahabat Budaya, menguatkan literasi masyarakat menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan untuk era saat ini, di mana gempuran informasi melalui media sosial dan berbagai macam platform kini semakin membanjiri kita, dan tanpa literasi yang baik ini akan berdampak kurang baik juga pada kondisi sosial kemasyarakatan kita. Karena dengan literasi yang baik, kita sebagai masyarakat akan bisa memilah informasi dengan baik, bisa menyaring informasi dengan baik. Dan salah satu terobosan ini yang diusulkan dan mungkin menjadi satu terobosan yang cukup baik, dan ini adalah dengan menjadikan Bis Trans Jawa Tengah jadi ruang baca bergerak. Ini diusulkan oleh Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin. Dan Bis Trans Jateng diusulkan tidak hanya menjadi moda transportasi saja, namun juga menjadi ruang baca bergerak untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Dan Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pemerintah menyediakan buku bacaan di dalam bis untuk memanfaatkan waktu perjalanan sekaligus menumbuhkan budaya membaca. Dan Nawal melihat tingginya jumlah penumpang Trans Jawa Tengah sebagai peluang besar untuk menghadirkan aktivitas literasi di ruang publik yang digunakan masyarakat setiap hari. Dan menurut beliau, budaya membaca tidak seharusnya hanya dibangun di sekolah maupun perpustakaan formal saja, karena masyarakat memiliki banyak ruang untuk berinteraksi dengan buku, transportasi umum, dan menjadi salah satu tempat strategis karena masyarakat dapat memanfaatkan waktu perjalanan untuk membaca. Dan ini menjadi terobosan yang cukup bagus, Kak Mas Bayu, karena tidak hanya di Trans Jateng saja sebetulnya, di daerah-daerah yang memang sudah mempunyai moda transportasi umum yang tertata, ini sebetulnya di setiap kendaraan disediakan buku untuk dibaca. Ini menjadi salah satu terobosan yang sangat baik untuk meningkatkan literasi masyarakat, di mana untuk berinteraksi di kendaraan umum ini juga perlu dibangun. Namun juga daripada kita terfokus hanya menggunakan gadget ataupun asik dengan gadget kita sendiri, jika ada buku untuk dibaca, ini justru akan menambah wawasan kita, menambah hasanah keilmuan kita, dan apapun buku yang dibaca, ini akan menambah pengetahuan dan juga meningkatkan literasi masyarakat. Sudah saatnya ruang-ruang potensial yang bisa digunakan untuk menjadi ruang baca masyarakat ini bisa dimaksimalkan untuk kemudian diberi dan disediakan buku bacaan di sana, demi terciptanya literasi masyarakat yang baik.

Sahabat budaya, pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat dini hari di musim kemarau? Di Jawa, fenomena ini dikenal dengan sebutan bediding. Walaupun siang hari terasa panas, namun malam hingga pagi justru dinginnya terasa menusuk. Bediding terjadi karena langit yang cenderung cerah saat musim kemarau yang menjadikan panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas ke atmosfer. Akibatnya, suhu udara pada malam hingga pagi hari menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, gunakan jaket atau selimut saat tidur, minum air putih yang cukup meski cuaca terasa dingin, dan tetap konsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Nikmati sejuknya musim kemarau, namun tetap waspada dengan paparan udara dingin.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa, keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad, ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya.

0: Suara motor kamu bising sekali, Nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan lo.
1: Ya, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

0: Pak.
1: Apa, Nduk?
0: Kok teh gorengan lagi, toh? Hmm? Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
1: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simple, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
0: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
1: Ya, wong namanya juga umur, Nduk.
0: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak. Hmm? Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
1: Loh, ya jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
0: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, gih. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
1: Iya.
0: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong bareng terus.
2: Love you. Bul balikan remantane.
3: Sakit.

0: Sahabat budaya, hingga di sini kebersamaan kita di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk panjenengan semua yang masih selalu setia mendengarkan Perempat RRI Semarang. Dan setelah ini, Mangun Projo kami hadirkan untuk panjenengan dengan serangkaian informasi dari penjuru Jawa Tengah dan juga teman-teman menarik lainnya tentunya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Perempat, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen menyediakan ruang olahraga inklusif, aman, dan ramah disabilitas demi mewujudkan masyarakat yang aktif serta bugar. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto saat membacakan sambutan Bupati dalam upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 di halaman kantor Sekretariat Daerah Purworejo pada Rabu lalu. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, PMK Purworejo mendorong pembudayaan olahraga secara berjenjang dari lingkungan keluarga, sekolah hingga tempat kerja, sekaligus memperkuat pembinaan atlet usia dini dan peningkatan kualitas pelatih guna melahirkan bibit-bibit olahraga berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Beralih ke informasi berikutnya, ratusan umat Tridharma etnis Tionghoa mengikuti proses ritual sembahyang Ulambana atau Putu King Hoping di kelenteng Si Lam Chai, kawasan pesisiran kota Semarang pada Rabu 9 September 2026. Ritual ini diadakan untuk mendoakan arwah leluhur agar tenang di alam keabadian. Tersebut dipimpin langsung oleh sejumlah biksu asal Tiongkok. Dalam upacara tradisi tahunan ini, para biksu membacakan doa serta nama-nama arwah leluhur di hadapan jamaah yang hadir secara hikmat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum spiritual penting bagi warga keturunan Tionghoa yang untuk menunjukkan penghormatan, bakti, serta pelestarian warisan budaya leluhur di kota Semarang. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: kakak, ayo main lagi sebentar aja.
1: Jangan dek, waktunya mengaji udah dekat. Waktu itu seperti kereta, sekali berangkat tidak akan kembali ke stasiun yang sama.
0: Waduh, iya ya. Nanti kalau ketinggalan aku bisa telat.
1: Disiplin itu tanda kita menghargai kesempatan.
2: Sahabat budaya, waktu adalah anugerah yang tidak bisa diputar ulang. Membiasakan anak disiplin sejak dini adalah bekal berharga untuk mereka meniti masa depan. Pro 4 RRI Semarang, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sugi Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menyanyi dan bercerita bersama RRI. Selamat pagi adik-adik yang manis yang ada di rumah, yang mungkin sedang kumpul dengan keluarga atau mungkin sedang jalan-jalan sambil mendengarkan Prompot RRI Semarang. Sedang apapun kalian, kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Wah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Kasih berharap semuanya sehat, semuanya ceria, dan siap untuk berpetualang bersama kata dan nada. Ngomong-ngomong, hari ini siapa yang sudah mandi? Tunjuk jari semua. Ada yang belum? Kenapa belum mandi? Lagi asik ya, jalan-jalan ya. Asik mungkin olahraga di hari Minggu ini, boleh. Atau masih nanggung nih mau bersih-bersih rumah dulu, bersih-bersih kamar dulu gitu ya. Nggak apa-apa, tapi yang pasti gunakan air dengan bijak. Apalagi kalau musim kemarau seperti saat ini kan. Nah, ngomong-ngomong air nih adik-adik, siapa yang tahu dan bisa menjawab kalau kasih tanya, air itu apa sih? Air yang sehat itu yang seperti apa sih? Terus kita bisa dapat airnya dari mana? Ada yang tahu? Dijawabnya nanti ya. Kita nyanyi dulu, tetap bersama Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Adik-adik yang manis, kita masih bersama di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI tentu saja. Sampai nanti. Kak Siwi akan bercerita untuk kalian. Kita akan mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita pengen gerak ya hari ini. Dan tentu Kak Siwi juga punya dongeng untuk kalian. Dongengnya tentang apa ya? Duduk yang manis. Nah, adik-adik, kalau tadi Kak Siwi sudah bertanya, air itu apa sih? Air yang sehat itu yang seperti apa? Terus kita bisa dapat airnya dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari keran, dari galon gitu ya? Dari bak mandi? Sebelum itu kan masih ada tuh proses panjangnya. Nah, adik-adik, sebetulnya sederhana kok. Kalau kita ditanya apa sih air itu? Air adalah anugerah terindah dari Sang Pencipta yang wujudnya cair, tidak berwarna, tidak berbau, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk menghidupkan seluruh bumi. Kok begitu, Kak Siwi? Iya, coba kalau tanpa air, tidak ada air, bumi akan menjadi padang yang gersang, ya kan? Dan pasti gak akan lagi kita jumpai tanaman hijau yang ada di sekeliling kita. Dan bisa jadi kita akan lemas karena kekurangan cairan tubuh. Nah, air adalah sumber kehidupan bagi tubuh kita. Penyegar dahaga. Zat ajaib yang membuat bunga-bunga di taman bisa kembali tersenyum dan bermekaran. Ya kan? Ada yang hari ini bantuin mama, bantuin bunda menyiram tanaman? Ada ya? Seru kan? Iya. Dan harus tahu tuh tekniknya bagaimana yang benar gitu ya. Kalau kalian pakai keran, pakai selang seperti apa? Dilihat lagi tekanannya begitu ya. Kemudian kalau kalian pakai ember yang khusus untuk menyiram tanaman, itu juga bagaimana menuangnya begitu. Semua harus dipelajari dengan baik agar tidak salah. Nah, kalau tadi sudah terjawab nih, air itu apa sih gitu ya. Terus dari mana nih kita bisa mendapatkan air? Ada yang jawab? Dari sumur, benar. Dari bak mandi. Terus dari mana lagi? Dari keran? Oh, dari teko juga ada. Air ini ada di sekitar kita. Dan dalam berbagai keajaiban alam, kita bisa menemukan mata air yang jernih yang mengalir dari kaki gunung, kemudian dari sumur-sumur yang di dekat rumah, kemudian dari aliran sungai yang berkelok-kelok. Nah, ada juga yang jatuh dari langit tuh. Air apa, ayo? Air hujan. Kemudian ada juga nih, saat adik-adik di rumah memutar kran keluar air, bisa kita juga dapatkan air dari situ ya. Nah, banyak sih tempat-tempat yang tersedia air, tapi yang pasti kita juga harus tetap merawat dan menjaga untuk kelestariannya. Adik-adik, kalau ditanya lagi, macam-macam air di bumi ini air apa saja ya? Air yang jernih, yang aman, yang sehat untuk bisa kita minum, kita konsumsi, untuk dimasak. Air bersih tentu namanya, atau kita sebut air minum. Nah, kalau air yang turun dari langit membawa kesejukan bagi tanaman, kemudian bisa mengisi kembali cadangan air di dalam tanah, namanya air hujan, benar sekali, karena turun dari langit. Dan itu pun dengan catatan, kalau hujannya masih normal-normal saja gitu ya. Kalau sudah hujan yang besar, lebat, kemudian mengakibatkan banjir, itu sudah beda lagi.
Kalau kalian ke sungai, ke danau, pasti juga di sana ada air. Aliran air tawar di daratan yang menjadi, ya, menjadi apa ya, tempat yang istimewa juga kalau mungkin kita mau ngadem begitu ya. Kemudian juga untuk kehidupan ikan-ikan kecil, untuk minum satwa juga. Ini nih air sungai. Bahkan air sungai juga digunakan sebagai aliran irigasi. Apa sih? Itu tuh yang ada di persawahan yang digunakan untuk mengairi sawah saat tanam padi. Nah, itu juga termasuk air adik-adik. Terus tadi Kasih juga sudah menyinggung nih, bagaimana kita menjaga kelestarian air. Nah, air ini sangat berharga. Kita punya kewajiban untuk merawat agar tidak cepat habis dan tidak kotor. Ntar kalau kotor bisa dimanfaatkan lagi. Kalau habis, ya gimana nanti mau mandi? Kita mandi pakai air, kita makan pakai air, kita masak pakai air, begitu kan? Banyak sekali nih manfaat dari air yang bisa kita gunakan untuk keseharian kita. Nah, adik-adik yang manis, biar airnya tidak habis, kita harus jaga sayang. Gimana ya caranya agar kita bisa menjaga kelestarian air ini? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, kasih-kasih hadiah. Kasih lagu biar kalian nanti bisa bernyanyi bersama-sama. Atau kasih hadiahnya dulu sambil nanti mengingat begitu ya, berpikir kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian air. Baiklah, kasih-kasih waktu untuk berpikir. Kita nyanyi dulu ya. Tetap di acara Mentari bersama Perempat RRI Semarang.

bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Adik-adik yang manis, masih bersama Kasih Wijatmiko. Dan kita tadi terakhir sudah berbicara mengenai bagaimana sih kita menjaga kelestarian air. Ada gak sih yang pernah diingatkan bunda atau kakak, kalau mandi jangan mainan air? Atau mungkin kalau habis membuka kran, kalau sudah selesai ditutup lagi krannya gitu ya. Jangan dibiarkan kerannya terus ngalir tanpa kalian menggunakan airnya. Pernah diingatkan seperti itu? Nah, memang adik-adik itu adalah salah satu cara bagaimana kita menjaga, merawat agar air tidak cepat habis. Dan kita pun menjaga kelestarian dari air. Matikan keran air jika tidak digunakan atau selesai dipakai, ya. Kemudian, tidak membuang sampah ke dalam selokan, ke dalam sungai, atau ke danau. Terus, kita juga harus ingat, menanam pohon di sekitar halaman rumah. Kenapa? Apa hubungannya? Bukannya nanti kita malah mau buang-buang air nih buat nyiram pohonnya. Nah, adik-adik, akar pohon ini bertindak sebagai spon alami yang bisa menyimpan air bersih di dalam tanah. Jadi, kalau banyak tanaman di sekitar tempat tertentu, di situ bahkan rindang, kemudian ada akar-akar yang kuat dari pohon yang ada di situ, itu tuh pasti sumber airnya juga banyak. Dan yang paling penting menjadi catatan kita adalah menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Tidak membiarkannya terbuang sia-sia gitu ya. Baiklah, karena adik-adik sudah belajar dengan rajin dan dari tadi sudah nyimak apa yang Kasih sampaikan, Kasih punya hadiah. Duduk yang manis, Kasih punya dongeng yang akan Kasih bacakan. Tetap bersama Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Nah, adik-adik yang manis sekarang, yuk, mendekat, dekat-dekat dengan pesawat radionya. Pasang telinga dengan baik, duduk yang nyaman, dan kasih akan mengajak kalian ya berimajinasi sebentar begitu ya. Kita akan menuju ke sebuah hutan. Aduh, seperti apa ya hutannya? Tetap bersama Mentari dan inilah kisah si kancil, harimau yang bijak, dan pohon.

0: tampak lelah dan terkulai layu. Para penghuni hutan, mulai dari kelinci yang lincah, merpati yang anggun, hingga landak yang pemalu, mulai merasa cemas. Kenapa? Karena persediaan air di lubang batu tinggal sedikit. Di tengah kegelisahan itu, Kancil berjalan menyusuri akar-akar tua untuk mencari jalan keluar. Dan tiba-tiba, brak! Langkah Kancil terhenti ketika ia mendengar suara dahan patah yang cukup keras. Ada apa ya? Dari balik semua semak yang kering, muncullah seekor harimau yang berbadan besar dengan loreng orange yang gagah. Bulunya tampak sedikit berdebu, ya karena memang musim kemarau. Dan karena matahari saat itu terik sekali. Hewan-hewan kecil yang melihat sang harimau langsung bersembunyi karena ketakutan. Namun, Kancil tetap berdiri tenang. Ia tahu, harimau penunggu lembah itu sebenarnya memiliki hati yang bijaksana. Dan saat itu, terdengar suara harimau yang bergemuruh.
1: Hai Kancil yang cerdik. Di mana dan kemana penghuni hutan? Aku tidak melihat ada penghuni hutan. Mengapa hutan kita terasa begitu sepi? Apakah semua juga haus? Apakah haus kelinci? Apakah haus Kancil?
0: Terdengar suara harimau yang menyimpan lelah. Dan saat itu, kelinci, begitu namanya disebut, langsung menyelinap, sayang. Bagaimana dengan Kancil? Kancil masih di situ. Kancil melangkah mendekat dengan sopan, lalu berkata,
2: "Wahai paman harimau yang perkasa, kemarau panjang membuat air di sungai habis. Kami semua sedang kebingungan mencari sumber air baru agar tidak ada satwa yang lemas."
0: Sang harimau menghela napas panjang, ia mengibaskan ekornya, lalu berkata dengan suara yang bijaksana.
1: Kekuatan dan taringku mungkin bisa merubuhkan pohon besar Kancil. Tapi aku tidak bisa menemukan setetes air pun kalau sendirian. Di sini letak kecerdikanmu diperlukan. Dan di sinilah kekuatanku dibutuhkan untuk melindungi kalian semua.
0: Adik-adik yang manis, mendengar itu mata Kancil berbinar. Ia teringat cerita kakeknya tentang mata air tersembunyi di balik bukit batu yang dijaga rumpun bambu. Kancil segera meminta tolong merpati untuk terbang tinggi, memantau arah dari atas udara. Sementara itu, sang harimau yang bertubuh besar dan kuat berjalan di bagian paling depan untuk membuka jalur dan menyingkirkan dahan-dahan besar yang menghalangi jalan. Di belakangnya ada Kancil dan kura-kura yang memimpin rombongan hewan Kancil lainnya. Sesampai di bukit batu, benar saja adik-adik, air yang jernih dan sejuk mengalir berlimpah. Semua hewan tentu saja bersuara gembira. Sang harimau dengan rendah hati membiarkan hewan-hewan kecil dan yang kehausan minum terlebih dahulu.

seluruh penghuni hutan semakin sadar bahwa kekuatan fisik yang besar tidak ada artinya tanpa kebijaksanaan, dan sebesar apapun tantangan hidup, semuanya akan terasa ringan jika dihadapi bersama dengan saling

0: Sebelum berpisah, yuk kita tutup kebersamaan kita hari ini dengan senyuman terindah. Ayo senyum. Sudah senyum semua ya? Karena dengan tersenyum, energi positif akan kita dapatkan, kebahagiaan kita dapatkan, gitu ya. Dan adik-adik yang manis, terima kasih ya adik-adik hebat di seluruh Nusantara yang sudah menemani Kak Siwi bernyanyi, juga sudah mendengarkan dongengnya Kak Siwi, dan yang pasti kalian sudah mengenal air. Jadi kalau setiap hari kalian menggunakan tanpa berpikir ini air dari mana ya, kok air bisa begini ya, gitu ya. Aduh, subhanallah, itu kita betul-betul berterima kasih pada Sang Pencipta yang sudah menciptakan air sedemikian rupa sehingga punya banyak manfaat untuk kita semua. Yang pasti diingat ya, habis buka keran, ditutup lagi. Kalau nggak penting, nggak usah mainan air. Dan satu lagi nih, nggak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Apalagi di sungai, apalagi di selokan yang menjadi tempat bermuaranya air ke laut. Nanti jadi kotor. Kalau kotor, airnya nggak bisa dikonsumsi, begitu kan? Baik adik-adik yang manis, sampai jumpa di petualangan seru berikutnya dalam program Mentari. Salam ceria, salam budaya, dan sampai jumpa. Dadah.
1: Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: ceritane Togeh kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku iso mekaren Rembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Long. Ora gampang padudon, ora gampang tungkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Long. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Long. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yo. Iki mau ki gek ngrembuka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Yeah.
2: Ngene.
1: Arepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Nah, iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gak sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togeh?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Ngono. Wah, ada mlayu kowe, Long. Oh.

0: 104, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Bawang Merah Brebes Festival 2026 di alun-alun Kabupaten Brebes pada Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 September 2026. Kegiatan ini hadir dengan menyajikan beragam rangkaian agenda strategis dan hiburan masyarakat. Adapun, Festival Ekonomi dan Budaya ini mengusung rangkaian acara utama berupa kirab gunungan hasil bumi, bazar UMKM, kontes kualitas bawang merah, talk show inspiratif, hingga pelepasan ekspor komoditas bawang merah secara resmi. Panggung festival dipandu oleh pembawa acara Indra Bekti serta Kristi Kolondam, serta dimeriahkan oleh penampilan deretan artis papan atas nasional meliputi Jirox, Hijau Daun, Habib Hussein, Jafar Al-Hadar, Hadat Alwi, Salsa Bila, Bintan, Arlida Putri hingga Eka Montana. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Museum Ronggowarsito menyelenggarakan Lomba Desain Logo Museum Ronggowarsito 2026 berhadiah total Rp12 juta rupiah bagi masyarakat umum mulai 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema Identitas Baru, Semangat Baru untuk Museum, ajang ini mengajak desainer untuk menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru museum. Panitia menetapkan syarat ketat berupa originalitas karya digital atau manual tanpa penggunaan AI generate agar dapat diaplikasikan di berbagai media visual. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni juara 1 mendapatkan hadiah Rp5 juta rupiah, juara 2 Rp4 juta rupiah, serta juara 3 Rp3 juta rupiah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Purwamiyarsa sutresno ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng kepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang siang punika wonten ing acara Ujon-ujon Minggon. Kalenggan dinten Minggu, Suryo kaping 13 September 2016 sesarengan kalian kula Fahri Marlian ingkang siang punika ngayahi jejibahan wonten ing Pro 4 RRI Semarang ngantos wonten mangke dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Pasugatan uyon-uyon minggon Kang Mas Bayu siang punika badhe katuraken ngantos tabuh kaping 13 wontene murwakani acara kalau wau sampun kabiyarasaken lancaran pambuka laras pelop padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending kocak minggah ladrang gajah meto laras pelop padhet 6 menika mangke kasambet ladrang Sri Nindito laras lindro padhet 9 dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iji Kang Mas Bayu, panjenengan taksih sarengan kalian Prompat RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Salah singipun pasugatan ingkang badhe katuraken inggih menika gambir sawit gending ketuk loro kerep minggah papat garap bedayan kalasengaken latrang gonjang ganjing laras slindro patet songo dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12. Sahabat Budaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menggelar Festival Film Pendek Bahasa Jawa Nasional. Kegiatan dengan tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa tersebut terbuka untuk peserta tingkat SMA, MA, SMK dari wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya film pendek berbahasa Jawa. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung pada tanggal 1 September hingga 15 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumuman karya pada tanggal 20 Oktober dan penganugerahan pemenang pada tanggal 23 Oktober 2026 mendatang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana pelestarian bahasa Jawa, khususnya pada kalangan generasi muda melalui karya film pendek. Beralih ke informasi lainnya, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian 2 September 2026 pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 dengan status awas di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Daerah terdampak status awas meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen hingga Wonogiri akibat amat rendahnya curah hujan. Sementara itu, 4 daerah yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung berstatus siaga. BMKG menghimbau masyarakat di seluruh area terdampak untuk senantiasa menghemat serta mengantisipasi ketersediaan air bersih dan juga memantau perkembangan cuaca secara berkala. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Kang Mas Bayu ngaturaken kenging panuwunan dening siang mriku panjenengan taksih sesarengan kaliyan Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan salajengipun inggih menika bawa sekar ageng Musti Kengrat katamben gending endol-endol kalajengaken ladrang rangu-rangu terus merabot laras pelok padet barang dening karawitan studio RRI Semarang. Mereka mangke kasambet ladrang Prabu Anom, suwuk kasambet gending lambang sari, laras selindru padet menyuro dening karawitan RRI Surakarta lajeng kapungkasi ayak kabulo, laras selindru padet menyuro dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13. Sahabat budaya, ribuan kafilah dari 38 provinsi memenuhi ruas jalan kota Semarang dalam pawai ta'aruf MTQ Nasional 31 tahun 2026 pada Sabtu 12 September 2026. Pawai menempuh jarak sekitar 2,5 km dari Balai Kota Semarang hingga kantor Gubernur Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, warga berjejer untuk menyaksikan dan menyambut para kafilah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut pawai ta'aruf sebagai panggung kebersamaan yang mempertemukan masyarakat dengan para tamu dari berbagai penjuru Nusantara. Bagi para peserta, sambutan warga di sepanjang rute menjadi bagian yang membuat pawai ta'aruf terasa istimewa. Juwita Rampandondo, peserta asal Sulawesi Utara, mengaku sangat bersemangat mengikuti pawai meski harus berjalan kaki sekitar 2,5 km. Tahun ini juga menjadi pengalaman pertamanya mengikuti MTQ Nasional. Beralih informasi lainnya, Polresta Pati menyerahkan bantuan fasilitas sumur bor bantuan bagi warga Desa Tanjung Sari yang kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Fasilitas sebagai solusi taktis untuk mengatasi krisis air bersih akibat kemarau panjang seperti sekarang ini. Menurut Kapolresta Pati, Kombespol Sigit, Desa Tanjung Sari menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan sehingga mendapat prioritas bantuan air bersih secara gratis. Polresta Pati turut menyalurkan bantuan atau santunan kepada 20 anak yatim dari Desa Tanjung Sari dan Desa Dukuh Mulyo secara simbolis. Kapolresta menegaskan sumur bor tersebut bukan fasilitas eksklusif dari Polsek, melainkan milik bersama untuk warga Cakenan termasuk Tanjung Sari. Lokasi Mapolsek Cakenan dipilih setelah proses pengecekan penunjukan atau menunjukkan titik sumber air paling optimal bagi warga di sekitarnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satu lagu dari Dian Piscesa, sahabat budaya, kupasrahkan padamu untuk panjenengan semuanya di siang hari ini sebelum nanti kita ke acara Mari Kangen untuk menikmati sajian gending-gending pesisiran ya. Sejenak kita hadirkan untuk panjenengan terlebih dahulu, sahabat budaya, tembang-tembang keroncong modern di siang hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Monggo yang nanti mau bergabung bercerita juga, barangkali ada info terbaru apa di tempat panjenengan atau mau sharing aktivitas juga ya di hari Minggu ini seperti apa, monggo saja request lagu juga boleh ya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277794. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat siang, Bu Dewi. Iya, ini kok suaranya pelan ya, Bu Dewi ya. Suaranya agak dikeraskan dulu. Nah, gitu leh. Biar nanti jelas.
1: Dari pulang itu di Asi Putri minta renang.
0: Renang ten pundi?
1: Ten punya no, bojo.
0: Oh, ngaten. Habis renang. Jenengan ikut renang juga, Pak? Ndak.
1: Tadi pulang jam 12:30 pas persis itu. Tadi lama di sana nih, berangkatnya jam 8 kok.
0: Tunggu
1: itu lama di sana.
0: Oh, lagi cukup lama ya, dari jam 8 sampai 12:30 di kolam renang terus atau ya karo mentas-mentas bareng.
1: Nah, ya tadi mampir itu tempat anu
0: apa?
1: Makan. Rumah makan anu apa itu gudangnya.
0: Gudangan.
1: Itu dibawa pulang.
0: Nggih, dibawa pulang ya.
1: Dalam aku minta lagu, Mas.
0: Lagu apa, Bu Dewi?
1: Kasih. Kekasih,
0: Honji, siap.
1: Salamnya buat semuanya saja. Nah, tidak kelamaan.
0: Honji.
1: Salam buat ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya saja. Honji. Aku lagi batuk, Mas.
0: Wah, lagi.
1: Mulai suaranya kayak besar.
0: Suaranya agak besar ya, sama kayak penyiarnya, Honji. Lah, sudah kan apa belum? Minum obat apa belum?
1: Sudah tak bawa dokter tadi malam
0: kok. Oh, nggih, ya udah, semoga lekas sembuh. Nggih, cepat sembuh.
1: Ini suaranya besar kok.
0: Nggih, cepat sembuh ya, Bu Dewi ya.
1: Nggih. Ya, semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Nggih.
1: Selamat hari saya kesehatan, berbahagia, beri panjang umur. Semoga satu kasih kesehatan.
0: Ji, amin. Jaga terima kasih.
1: Baik-baik ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang di Mijen, sahabat budaya ya. Ada Bu Dewi yang di Mijen. Tadi lagunya Kekasih, nanti kami siapkan coba ya. Ini sama-sama dari Dian Piscesa. Ditunggu Bu Dewi ya. Selamat istirahat pokoknya untuk panjenengan yang katanya tadi lagi agak batuk begitu, Nji. Ini semoga cepat sembuh. Ada Bu Tarto di Gunung Pati, selamat siang. Oh, Nji sekedap Bu Tarto terengkulo. Sampun. Selamat siang Bu Tarto.
2: Selamat siang.
0: Anji.
2: Sehat Mas Pari.
0: Pengestu panjenengan sehat selalu, bahagia selalu.
2: Iya. Tetap semangat, Pak.
0: Amin, semangat juga untuk Bu Tarto ya.
2: Semangat terus nanti.
0: Nji.
2: Aku stelke lagu keroncong pertemuan.
0: Keroncong pertemuan.
2: Panase kok ngene enten mboten?
0: Cobi mangke kula padosaken umpami dereng wonten gantosipun menapa?
2: Ya pokoknya keroncong pertemuan ono.
0: Iya, jare.
2: Mudah-mudi wis.
0: Oh, nggih. Pun mangke pertemuan mawon, pun. Nggih.
2: Lah, mudah-mudine ra ono mesti.
0: Nggih dereng kulaan gitu.
2: Kulane Boyolali.
0: Kulane ten Boyolali.
2: Mas Tono.
0: Nggih,
2: aku ora kirim-kirim salam.
0: Oh, nggih.
2: Semoga keluarga Mas Fahri sehat,
0: amin.
2: Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah ya, Mas.
0: Amin, nggih.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Sami-sami siap yang di Gunung Pati, pokoknya sehat selalu, semangat selalu juga Bu Tarto ya. Lagunya nanti kami siapkan. Keroncong pertemuan. Ini yang sudah mengiriman atensinya di WhatsApp. Ada Bu Arti Genuk ya ini ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Fahri, Perempat Semarang. Dari Bu Arti minta lagunya Setangkai Bunga Tanda Kasih ya. Matur nuwun Mas Fahri, pokoknya selamat tugas, selalu sehat, bahagia, ceria, semahil, ya toh, sejahtera, semangat dan rezekinya berlimpah seperti air mengalir. Amin, ji. Salamnya untuk semuanya saja penggemar Perempat Semarang, ji. Nanti kami siapkan. Via telepon ada siapa di sana? Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Ji, Bu Karyati.
3: Halo, Mas.
0: Halo, ji.
3: Kabar Mas Fahri di sana?
0: Pengestu panjenengan sehat. Semangat bahagia. Kembang nggih, dos pundi? Cerah rame menapa mboten menika Minggu?
3: Terlihat biasa Mas, kalau hari Minggu sama Sabtu itu agak ya gimana ya, santai-santai aja.
0: Oh, santai nggih.
3: Santai-santai aja dengan Mas Fahri, tetap semangat gitu.
0: Wah, amin nggih. Semoga semangat selalu ya Bu Karyati ya.
3: Harus semangat dong.
0: Harus semangat nggih.
3: Sehat, semangat. Bisa dengeri Mas Fahri siang ini udah senang sekali.
0: Wah, janji jos-jos pokoknya semangat selalu.
3: Lagunya Mas?
0: Apa lagunya?
3: Yang dari Kerancong itu Kisah Cintaku bisa enggak, Mas?
0: Bagaimana? Diulangi coba.
3: Bisa enggak? Lagunya Kisah Cintaku bisa enggak?
0: Kisah Cintaku Hatiku Sendang ya.
3: Ya enggak apa-apa, oh, yang penting itu judulnya siapa aja yang nyanyi enggak apa-apa.
0: Siap.
3: Pokoknya salamnya itu besar aja Bu Dewi buat semuanya aja. Siang ini yang lagi dengerin Kerancang Modern dimanapun Anda berada. Spesialnya siang ini lagi tugas, semoga Mas Fahri lagi tugas, semoga sehat selalu. Semangat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Amin, Ji.
3: Soalnya di pojok lapangan Kembang ini bentar sekali Mas Fahri.
0: Wah, ini bentar sekali. Di sini juga di sini juga panas sekali.
3: Sampai jam 2 nanti Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk Bu Karyati yang di pojok lapangan Kembang Jepara, sahabat budaya. Kita ke kekasih dulu. Ini yang sudah kami siapkan ya dari Dian Pisesa untuk panjenengan semuanya, monggo. Dan setelah kekasih ini seperti biasa nanti kami sajikan ya, Minggu kita jalan-jalan asik pokoknya. Kalau nanti kita akan membahas satu kuliner dari Riau sana ya, tetap bersama kami di Perempat Semarang. Kita kekasih sahabat budaya Dian Pisesa, monggo.

0: Sahabat jalan-jalan, dari pesisir Riau yang kaya akan budaya Melayu, ada satu kuliner tradisional yang unik bentuknya dan khas rasanya. Namanya adalah kue perut punai. Kudapan ini dinamakan demikian karena bentuknya yang melingkar menyerupai perut burung punai. Burung kecil yang banyak dijumpai di wilayah Melayu. Kue perut punai bukan hanya sekedar camilan, tetapi bagian dari tradisi keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di banyak desa pesisir, kue ini menjadi suguhan wajib saat hari raya, acara adat, hingga momen berkumpul keluarga. Teksturnya renyah, rasanya manis gurih, dan aromanya berasal dari adonan tepung beras yang digoreng hingga kecoklatan. Keistimewaan rasa sederhana itulah yang menjadikan kue ini tetap digemari hingga kini. Sahabat jalan-jalan, proses pembuatan kue perut punai membutuhkan ketelatenan. Adonannya dibuat dari campuran tepung beras, gula, santan, dan sedikit garam. Setelah diaduk rata, adonan dicetak dengan cara dipilin memanjang. Kemudian digulung melingkar dengan tangan, membentuk pola spiral yang rapi. Setelah itu, barulah kue digoreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan. Masyarakat Melayu percaya bahwa bentuk melingkar ini melambangkan kesatuan dan keharmonisan dalam keluarga. Karena itu, kue perut punai bukan hanya sajian, tetapi simbol kebersamaan dalam rumah-rumah masyarakat Riau. Di kampung-kampung, terutama saat menjelang hari raya, para ibu biasanya berkumpul untuk membuat kue perut punai bersama-sama. Aktivitas ini tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Sambil memilin adonan, mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan, pekerjaan, atau kisah masa lalu. Aromanya yang menyeruak dari dapur menjadi tanda bahwa hari raya semakin dekat. Setelah matang, kue ini biasanya disimpan dalam toples kaca besar dan disuguhkan kepada tamu yang datang berkunjung. Rasanya yang renyah dan manis membuat siapapun yang mencicipinya pasti ingin mengambil lagi. Sahabat jalan-jalan, yang membuat kue perut punai semakin istimewa adalah filosofinya. Dalam budaya Melayu, setiap bentuk makanan memiliki makna tersendiri. Spiral perut punai melambangkan perjalanan hidup yang berputar. Kadang maju, kadang berbelok, tetapi selalu kembali pada pusatnya, yaitu keluarga. Itulah sebabnya kue ini sering menjadi simbol kehangatan rumah tangga. Selain itu, kudapan ini juga mencerminkan kesederhanaan hidup masyarakat pesisir yang mengandalkan bahan-bahan hasil alam sekitar untuk menciptakan makanan lezat. Di era modern ini, kue perut punai mulai diperkenalkan sebagai oleh-oleh khas Riau. Beberapa UMKM membuat versi yang lebih variatif, seperti menambahkan rasa pandan, gula merah, hingga wijen sangrai di permukaannya. Meski berkembang, bentuk spiralnya tetap dipertahankan sebagai identitas utama. Banyak wisatawan yang membeli kue ini karena daya tariknya yang sederhana namun unik. Selain renyah, kue ini juga tahan lama dan bisa dinikmati kapan saja bersama secangkir teh panas. Jadi, sahabat jalan-jalan, jika suatu hari Anda berkunjung ke Riau, jangan lupa mencicipi kue perut punai. Kue ini adalah contoh bagaimana makanan bisa menjadi pembawa cerita dan kenangan. Dalam setiap gigitannya, Anda dapat merasakan kehangatan tradisi Melayu yang tetap dijaga hingga kini. Rasanya yang manis gurih, teksturnya yang renyah, serta bentuknya yang unik membuat kue ini tidak sekedar makanan, tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat Riau. Maka, bawalah pulang sedikit perut punai agar Anda bisa membawa pulang sepotong kehangatan Melayu.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Sundari Sukoco, sahabat budaya, dengan seuntai bunga tanda cinta untuk banyak dengan semuanya di siang hari ini, masih dalam sajian tembang-tembang pop keroncong ya, atau keroncong modern di perempat RRI Semarang. Yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp boleh kita terima dari Tuntang. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Fahri, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Ya, Njih pengestu panjenengan.
1: Mana suasana di tengah-tengah simpang lima itu masih
0: nggih masih ramai gitu, dan waduh, cuacanya makin apa namanya? Makin cerah
1: situ ya.
0: Karena
1: walaupun
0: nasional.
1: Strik, tapi saya lihat di TikTok tuh waduh antusias para apa itu? Pemirsa itu.
0: Semalam ya, kan pembukaan, terus kemarin siang juga ada pawai gitu Pak Sastro.
1: Tadi saya sempat melihat gubernur itu apa? Dari Maluku.
0: Nah.
1: Wah, sambutannya meriah sekali.
0: Wah, jenengan nggih remen ta?
1: Mas, ini kan keroncong modern ya, Mas.
0: Nggih, menapa?
1: Saya pingin dengerin Setangkai Anggrek. Bulan ada ya, Mas?
0: Setangkai
1: anggrek bulan. Keroncongnya ada nggak itu?
0: Setangkai
1: yang
0: anggrek bulan.
1: Hampirku gulai. Kelihatannya ada kok.
0: Ada, Anji, ada. Ini dari Mus Mulyadi nanti ya, mungkin ya.
1: Nanti kalau ada waktu lagi ya. September ceria sudah ada belum?
0: Wah, nggih. Ngenjang malih gitu, dereng wonten. Ngenjang malih mawon. Ya,
1: tapi sudah ada belum?
0: Belum ada. September ceria toh?
1: Ya ada, itu ada. Setangkai anggrek.
0: Oh, sudah ada, Ding. September ceria, tapi yo besok lagi saja. Jih.
1: Tapi anu ya, coveran kelihatan.
0: Biasanya cover.
1: Ya, kalau itu ada saya pilih yang itu aja.
0: Loh, yang mana yang jadinya ini September atau yang Setangkai?
1: Ya, itu yang itu besok aja. Yang ini Setangkai.
0: Setangkai dulu ya Pak Sastro ya.
1: Salam buat tadi Bu Dewi. Wah, Bu Dewi tadi seharian berenang di Boja ya.
0: Jih, di Boja.
1: Air hangat mungkin ya yang di ngelimut itu ya.
0: Mbok Menawi
1: atau di Santosa itu,
0: atau di Riverwalk kan bisa juga itu Pak Sastro.
1: Ya itu ada. Santosa itu ada itu. Santosa Stable gitu. Salam buat Bu Purnani yang di Wonogiri, Bu Yanti dua-duanya, Batu Datung sama Bu Donegoro yang Hari Wasito, Mbak Anti yang selalu aktif, Bu Upi, Rangkil, dan semua Bu Karyati tadi ya. Semoga warungnya tetap ramai, tetap laris ya. Buat semuanya aja Mas Fahri, selamat berhari Minggu sambil menikmati irama keroncong modern dari perempat RRI Semarang. Buat Mas Fahri, selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah.
0: Amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Sastro yang dituntang ya. Lagunya Setangkai Bunga Anggrek, nanti kami siapkan. Ini yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Rompat, ada Pak Sabto. Selamat siang, lagunya Gambang Semarang. Waduh, nanti kami siapkan dulu Gambang Semarangnya ya Pak Sabto ya. Salamnya buat Tante En, ya Bu Titin, terus juga ada Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, dan semuanya saja. Ini dapat salam dari Pak Sabto yang di Kanguru ya, di Kanguru Raya. Via telepon ada siapa di sana? Selamat siang.
2: Selamat siang Mas Hari, aku di sini Mas.
0: Jih, Bu ini di situ. Sedang apa ini siang-siang?
2: Sedang layah-layah.
0: Sedang layah-layah, jih.
2: Karomirang ke Swantene Mas.
0: Perempat Semarang ya. Monitor selalu. Jih, gimana ini?
2: Halo. Bapak jangan lagu Mas.
0: Lagu nih pun?
2: Gubahanku.
0: Nanti kalau ada waktunya ya Bu Eni ya, tak siapkan dulu.
2: Nah,
0: waktunya sudah habis ya, wis jam loro. Wis jam loro. Kudu ganti acara meneh.
2: Wis sampun lere. Nek
0: wektune
2: tasih monggo, nek mboten bisa. Tolongipun kamu Mas Hari.
0: Monggo.
2: Mas Hari sehat selalu, semangat.
0: Amin. Nggih.
2: Adem saya kemauan Pak Sabto di Wiras, Pak Sabto
0: di
2: Dewi, BSD yang di Ketalipun, di Bisi, di Parto, di Min Jokata, Pak Mardiana. Kedaya ini pun masa ini gak sampai dari bahkan
0: Jee, siap.
2: Masuk Bandung, dan Pak Ngapun, Assalamualaikum.
0: Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Eni yang di Boja, lagunya Gubahanku. Tapi nanti kalau misal waktunya masih cukup ya, karena ini waktunya juga sudah terbatas, sahabat budaya requestnya yang masuk tambah banyak gitu. Yang di Kismantoro Wonogiri ini ada Bunda Purnani. Selamat siang Mas Fahri, selamat tugas, sehat selalu ya. Pusara di hati Mas, tolong diputarkan, lagunya ditunggu nje. Nanti jibun nje Bunda Purnani, insya Allah kalau misal waktunya masih mencukupi kita putarkan. Pak Untung Mulyono yang di Kandangan Timur Kaliwungu ini ya, Kendal sana, minta lagunya Love dari Hetiku Sendang Mas. Salamnya untuk panjenengan ya, dan semua penyiar Perompat RRI Semarang, dan juga untuk pendengar. Ini salam sehat dari Pak Untung Mulyono yang di Kaliwungu Kendal. Pak Partiono, selamat siang Mas Fahri dari Borobudur Kembangarum Semarang Barat. Request lagunya apa? Setange Bunga Anggrek. Oh, lah ini juga sama seperti Pak Sastro tadi ya, lagunya Setange Bunga Anggrek. Nanti kita putarkan ya Pak Partiono ya. Salamnya buat Mbak Dewi, Bu Eni, Bu Tarto yang di Gunung Pati, Bu Yanti keduanya, Randu Blatung, Bojonegoro, Tante N, Bu Sarbini, Gisik Drono, dan selamat Hari Radio ya Mas ya, yang ke-81 ini, semoga selalu jaya di udara selamanya. Salam juga untuk semua sahabat budaya Perompat RRI Semarang J. Terima kasih. Ini kita ke Gunung Pati, Kampung Telo. Ini ada Mas Tono. Selamat siang Mas Fahri, sehat sejahtera, berkah mumbul duwur ya, amin. Mumbul duwur ini dari Mas Tono, Kampung Telo. Ini terpantau Perompat Semarang, suaranya jernih. Salam kagem pendengar Perompat, sugeng siang, sugeng midang katakan sinambi leyeh-leyeh. Ya untuk Mas Fahri juga, sugeng gaya tugas, lagunya Hetiku Sendang Gereja Tua. Matur nuwun pinarak Soto Kebon samping Polsek Gunung Pati. Jih, siap. Dari Hetiku Sendang sahabat budaya, ini juga nanti ada dua tembang yang akan disajikan ya dari Hetiku Sendang. Ada Kisah Cintaku, terus juga nanti ada apa lagi tadi, ada Gereja Tua ya, kalau misal waktunya cukup ya kita putarkan. Nanti setelah Kisah Cintaku sahabat budaya, kami sajikan untuk panjenengan semuanya Setangkai Bunga Anggrek.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saudara Canaka.
1: Apa, Bagong?
0: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
1: Keris apa?
0: Pun sak-sake. Kerising pun boten kangge nggih, Kenging.
1: Arep mbok nggo apa, Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
0: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko. Ten warung napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
1: Bagong, kuwi jenenge Ki R I S diwaca keris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
0: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
1: Dudu, Bagong.
0: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
1: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Satu lagu dari Hetiku Sendang, sahabat budaya Kembang Semarang ya, menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Keroncong siang ini. Tadi request masuk dari Pak Sabto ya, semoga masih bersama kami di Perempat Semarang. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen Sahabat Budaya. Akan kami sajikan tembang-tembang atau gending-gending pesisiran dalam acara Mari Kangen mulai pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, bus Trans Jawa Tengah diusulkan tidak hanya menjadi moda transportasi, tetapi juga ruang baca bergerak untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pemerintah menyediakan buku bacaan di dalam bus untuk memanfaatkan waktu perjalanan sekaligus menumbuhkan budaya membaca. Nawal melihat tingginya jumlah penumpang Trans Jawa Tengah sebagai peluang besar untuk menghadirkan aktivitas literasi di ruang publik yang digunakan masyarakat setiap harinya. Menurut Nawal, budaya membaca tidak seharusnya hanya dibangun di dalam sekolah maupun perpustakaan formal karena masyarakat memiliki banyak ruang untuk berinteraksi dengan buku. Transportasi umum menjadi salah satu tempat strategis karena masyarakat dapat memanfaatkan waktu perjalanan untuk membaca. Beralih ke informasi lainnya, puluhan pegawai KPP Pratama Magelang Belajar Budaya dan Sejarah di Padepokan Seni Sasana Pamarti Budoyo Magelang. Di Padepokan Seni tersebut, para pegawai di lingkungan KPP Pratama Magelang mendapatkan informasi terkait sejarah Kota Magelang dari pimpinan Padepokan Seni Sasana Pamarti Budaya, Susilo Anggoro. Disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Magelang, Wahyu Winardi, pada Jumat 11 September 2026, bahwasanya tugas perpajakan tidak sebatas pada urusan aturan dan angka, melainkan memahami nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat, termasuk sejarah dan budaya lokal. Dia berharap dari kearifan lokal yang dipelajari tersebut, seluruh pegawai KPP Pratama Magelang dapat mengimplementasikan dalam pelayanan di kantor sehari-hari. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Dari Kangen Perempat RRI Semarang, kaki rakan lumatar frekuensi FM 88,2, Uki AM 801, Saben Tinten, Wiwet Tabuh Kawan Welas, Ngantos Gangsal Welas, Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu, wonten ing dinten Senin, ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kang Mas Bayu Purwa Miyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Kata singgang sampun katuraken siang punika Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending pasisiran wonten ing acara Mari Kangen. Kalenggan dinten samangke Minggu Suryo Kaping 13 September kalebu melikur pasugatan gending-gending pesisiran ingkang badhe katuraken inggih menika Tayub Tulung Agung utawi gending Tayub Tulung Agung menika mangke sesarengan kalian Karawitan Mardi Budaya ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia Iring Kilen. Saperangan gending-gending Tayub Tulung Agung menika sampun karantam samapta badhe katuraken wondene pasugatan ingkang sepisan inggih menika lelagon kecik-kecik kalajengaken ireng-ireng laras slindro padat 6 kasambet lelagon digoroi laras slindro padat 9 dipunaturaken dening Karawitan Mardi Budaya. Sumangga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Yahoo.

Okay.

Jadi Kang Mas Bayu Parupamiyarso Sutresno, siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian perempat RRI Semarang Montenegro Coro mari kangen ingga ngaturakan pasugatan gending-gending pasisiran meniko Tayub Tulungagung sesarengan kalian Karawitan Mardi Budoyo. Kalau mau sampun ngaturakan pasugatan lagun kecik-kecik kalajengaken ireng-ireng laras slindro patet 6 kasambet lelagun digoroi laras slindro patet 9 lajeng ingkang 6B kemawon katuraken menika kala wau kula bonusi gitu lagun aja lewa laras pelok patet 6 ugi dipunaturaken dening Karawitan Mardi Budoyo Tulungagung. Salajengipun Kang Mas Mbakyu menika tasih wonten pasugatan gending-gending Tayub Tulungagung inggih menika lelagon amit-amit jabang bayi laras slindro patet 9 menika mangke kasambet ladrang ande-ande lumut kalajengaken kodhok ngorek laras slindro patet 9 taksih sesarengan kalian Karawitan Mardi Budoyo Tulungagung sumangga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian 2 September 2026 pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 dengan status awas di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Daerah terdampak status awas meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, hingga Wonogiri akibat amat rendahnya curah hujan. Sementara itu, 4 daerah yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung berstatus siaga. BMKG menghimbau masyarakat di seluruh area terdampak untuk senantiasa menghemat serta mengantisipasi ketersediaan air bersih dan memantau perkembangan cuaca secara berkala. Beralih informasi lainnya, Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa Madura atau Porsi Jawara 2 2026 berlangsung pada 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, UIN Gusdur. Mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara, ajang multi-event ini diikuti oleh 18 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN se-Jawa dan Madura yang bertanding pada 27 cabang olahraga, terdiri dari 10 cabang olahraga antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat, seni karate, taekwondo, e-sport, dan panjat dinding. Adapun 8 cabang seni serta 9 cabang ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mencari bibit unggul mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terang dude, semakin asik sahabat budaya, makin sore makin asik ya, bareng Perempat Semarang di acara Prodang dude tentunya. Hadir lagi sahabat budaya, kami berkesempatan untuk panjenengan semuanya yang sore hari ini gitu, yang dari pagi sudah aktivitas ya, siang sudah aktivitas, kita santai-santai dulu sambil dangdutan bareng Perempat Semarang ya. Di line telepon silakan kami buka 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Pokoknya sampai jam 5 sore nanti kita dangdutan bareng di acara Pro Dangdut, makin sore makin asik. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima, ada siapa di sana Pro Dangdut?
1: Prodangdut, semakin sore, semakin asik Mas Fahri.
0: Makin sore, makin asik. Dengan Bu siapa di mana ini?
1: Yang ibu ada di pojok lapangan.
0: Oh, pojok lapangan Kembang. Bu Karyatin, je.
1: Leres menikah, Mas.
0: Masih semangat ya, Bu, ya, di warung, ya?
1: Harus, ya.
0: Harus semangat.
1: Apalagi sore ini ketemu Mas Fahri. Nomor satu
0: hadiahnya
1: lebih semangat Mas Fahri.
0: Lebih semangat, nanti hanya hadiahnya anduk ya, diambil sendiri tapi di toko anduk.
1: Kalau yang habis seterusnya itu kadang-kadang keplorot-plorot.
0: Manggih keplorot-plorot.
1: Nomor satu gitu.
0: Yaudah, ini lagunya mau apa buat nemenin di warung Bu Karyati?
1: Aku mau pengen jalan-jalan ke Monas.
0: Loh, ke Monas kemarin sudah, mau ganti yang lain biar enggak bosen.
1: Kemarin memang aku minta ke Monas, enggak dong.
0: Maksudnya itu kemarin ada yang request ke Monas. Maksudnya biar
1: request yang ke Monas kemarin ya.
0: Biar enggak bosen, yuk kita selang-seling dulu gitu.
1: Oh gitu, kalau gitu Suara Hati.
0: Nah, boleh.
1: Dari Ida Laila.
0: Jih, nanti tak putarkan ya. Suara Hati ya, Ida Laila.
1: Salam dikit ya Mas Fahri.
0: Buat siapa monggo?
1: Pertama buat Kak Sastro, Bu Dewi, Bu Tarto, Pak Kapo, Tante En, Mas Bowo, Bu Yang Talie, Bu Mintase, Bapak Santo, Bu Sarbini, Bu Anggun, Bu Eni, Bu Jo, lan sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon.
1: Kenapa
0: Mas Siap, Nji.
1: Sore ini juga semoga selalu sehat aja.
0: Amin, Nji.
1: Semangat, jaga kesehatan Mas Fahri.
0: Siap.
1: Tunggu lagunya, tapi aku udah nggak nyapu tadi. Kalau ada aku sapu-sapu terus, jadi
0: Nji,
1: hari ini nggak nyapu sore.
0: Nji, santai-santai rumiin, monggo Bu Karyati ya. Nanti lagunya kita putar.
1: Sampai jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling semangat di pojok lapangan Kembang Jepara ya, yang masih berjaga warung juga. Ini ada Bu Karyati, lagunya Suara Hati. Suara Hatinya nanti kami putarkan ya Bu Karyati ya. Kita ke WhatsApp dulu, line teleponnya sudah ada yang nyangkut ini ya. Pak Sugeng Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam Pak Sugeng.
2: Pak Sugeng PT.
0: Pak Sugeng PT.
2: Sekar.
0: Menopo sekaripun?
2: Indonesia. Roma Irama.
0: Indonesia dari Oma Irama.
2: Ya.
0: Onji, siap. Tak putarkan. Buat siapa salamnya?
2: Salam ngagem Tante En. Butoro.
0: Onji.
2: Bu Dewi, Pak Kabut SPG, Pak Sastro Jenggira, Surat Dipete, Pak Butori, Pak Kamari, Enggak Gunung Berintis sinten?
0: Pak Abdul.
2: Pak Abdul Goku.
0: Siap.
2: Lan kagem sedaya kemawon Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Pak Sugeng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Sugeng BT. Lagunya Indonesia dari Oma Irama ya, ditunggu. Kita terima yang sudah mengudara di line telepon. Ada siapa lagi di sana Pro Dangdut?
3: Halo.
0: Halo.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Makin sore makin asik yang di Jepara.
1: Sore Mas Fahri.
0: Sore juga Tante En.
1: Aku dikasih lagu.
0: Apa?
1: Oleh-oleh.
0: Oleh-olehnya Bunda Rita, betul?
1: Iya,
0: Kok suaranya agak hilang?
1: Salamnya.
0: Buat siapa?
1: Ada Bapak Sugeng, makasih segalanya sama Mbak Karyati. Untuk Bapak Ibu semuanya aja.
0: Siap.
1: Dimanapun berada, semoga dikasih sehat.
0: Amin.
1: Siap. Spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat, jaga kesehatan.
0: Siap, jaga kesehatan.
1: Jangan
0: juga
1: lupa, selalu bahagia.
0: Jih, siap, ya, amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Tante En yang di Jepara. Lagunya Oleh-oleh Rita Sugiarto. Yang sudah mengirimkan pesan-pesan boleh kita bacakan dulu ya, biar gantian-gantian. Ini ada siapa yang sudah ngirim pesan, kita bacakan dulu. Mas Arjuna yang di Ngambel Kendal. Arjuna Ngambel Kendal, hadir Mas Fahri. Jih, request lagunya apa? Badai Perkawinan. Waduh, ngerimen. Lagunya Badai Perkawinan dari Nice Laraswati. Jih, nanti kami putarkan coba ya Mas Arjuna ya, yang di Ngambel Kendal. Terima kasih atensinya, sehat selalu juga. Ini kita ke Papandayan, ada Bu Yuni ya, Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri. Derek gabung ya. Salamnya buat semuanya saja pendengar Pro 4 dimanapun berada. Minta lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Buat Mas Fahri pokoknya selamat tugas, banyak cuan, amin. Satu lagi kita terima yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp. Ada Pak Bagio Pro Dangdut.
3: Makin sore, makin asik.
0: Makin sore, makin asik Pak Bagio.
3: Masuk, 31 tok. Jangan seberapa sih wakil Mas Fahri sing rum lebu.
0: Lah iya, satu lagi itu sebelum ke lagu gitu le. Nanti kita sambung lagi.
3: Iki aku yang tuk, terakhir
0: tuk, tuk.
3: Ronde pertama iki.
0: Iki ronde pertama maksudnya.
3: Aku salame kagem semuanya wis.
0: Nggih.
3: Ora tak sebut siji-siji ndak kesuwen. Pak RT, Pak RW iki do nunggoni.
0: Nggih, siap.
3: Nah, aku lagune pengen iki Bila Kamu di Perempat.
0: Jangan,
3: kemana-kemana. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang, Pak Nenggol.
0: Sahdu
3: Mas Fahri. Sahdu,
0: nanti kita putarkan ya. Siap.
3: Wes pokoknya nggole buat semuanya wes.
0: Inji, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Tinjo Moyo, ada Pak Bagio. Lagunya Syahdu nanti kami siapkan ya. Sekarang kita ke Suara Hati dulu sahabat budaya. Ida Laila untuk panjenengan ya. Di sore hari ini selamat mendengarkan, selamat menikmati sambil goyang tipis-tipis gitu nji. Goyang singgrak-singgrak, goyang tipis-tipis monggo saja. Yang penting semuanya happy, bahagia selalu ya. Ida Laila, Suara Hati.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.
4: Hapuskan korupsi.

0: Prodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin rame ya. Ini ada oleh-oleh, terus juga ada Indonesia dan suara hati untuk panjenengan semuanya saja. Pendengar siap Prodangdut, Perompat Semarang yang makin sore makin happy, makin asik juga. Line telepon sudah ada yang tulat-tulit sahabat budaya, boleh kita angkat ya. Yang sudah kelundang-kelunding, ada siapa di sana? Selamat sore Prodangdut.
1: Makin
0: asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras ini Bu Dewi.
1: Aku pulsari lagu judulnya Perih.
0: Dari siapa itu Bu Dewi?

0: Ini ada dua, Bu Dewi, yang versinya Elvi Sukesi atau Muhsin Alatas. Jenengan mau yang mana?
1: Yang sengsara aja.
0: Oh, yang Elvi Sukesi ya?
1: Ya.
0: Tak siapkan.
1: Semua-muanya saja.
0: Nji.
1: Bapak Ibu, salam sejahtera. Selamat sore, selamat beraktivitas. Hari dan kesehatan. Semoga sehat saja. Jangan
0: amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati jalan,
0: semoga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Perih ya, dari Elvi Sukesi. Nanti kami siapkan. Kami siapkan terus juga kami putarkan ya. Di belakangnya Bu Dewi yang sudah bergabung dari line telepon WhatsApp ini sekarang ya. Prodangdut.
2: Prodangdut, semakin sore semakin asik pokoknya.
0: Makin sore makin asik. Kabarnya baik, sehat, pengestu panjenengan.
2: Masih
0: nji, masih tetap semangat sehat. Lagunya apa?
2: Tiada yang tahu. Judulnya
0: kenapa?
2: Dari Hamdan ATT itu.
0: Jadi judulnya apa?
2: Judulnya itu lupa.
0: Waduh.
2: Terus nggak jadi
0: itu. Yaudah.
2: Judulnya lupa. Aja. Peristiwa silam lah.
0: Peristiwa silam. Siapa?
2: Yang perempuan tuh.
0: Anissa Rahma ya. Nanti tak siapkan ya.
2: Salam buat tadi. Bu Karyati tadi ya, yang mengawali.
0: Nomor satu.
2: Subagyo di Tinjomoyo, terus Bu Dewi.

0: barusan ya.
1: Nji.
0: Mas Bowo sudah naik belum?
1: Mas Bowo belum.
0: Oh, Tante N ya.
1: Nji. Tante N sudah tadi.
0: Pak Bukhari belum ya. Terus Pak Kabut SGG.
1: Nji.
0: Bu Yanti dua-duanya, Bu Yanti Bojonegoro sama Bu Yanti Randu Pratung. Bu Upi, ayo naik Bu Upi. Terus buat Pak Abdul Ghofur sudah naik belum? Belum ya?
1: Belum.
0: Ya, buat semuanya aja.
1: Nje, semuanya nje.
0: Bu Eni dua-duanya aja. Terus Mbak Anti dan semuanya sajalah ya yang bisa sedang menikmati acara Perodangdutnya Perempat RRI Semarang dimanapun Anda bisa mendengar Perodangdut Perempat RRI Semarang. Selamat berdangdut ria.
1: Tapi nji.
0: Jangan hanya dengerin.
1: Siapa juga? Nji, siap.
0: Biar sehat. Mbak Fahri, selamat tugas. Tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Rezekinya lancar, berkah barokah.
1: Amin. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Pak Sastron Jenggirat yang di Tuntang Semarang, sahabat budaya. Ini ada Peristiwa Silam tadi lagunya kami siapkan ya via telepon. Satu lagi sebelum kita bacakan pesan-pesannya, ada siapa yang sudah mengudara Perodangdut?
2: Semakin sore semakin asik.
1: Semakin asik bosku yang di Mijen ini sepertinya ya. Pak Joko. Tembangnya apa?
2: Takbir kepalsuan ya.
1: Takbir kepalsuan.
2: Iya.
1: Cocok.
2: Roma.
1: Roma Irama ya.
2: Salam kanggo
1: Sopo.
2: Sastro. Sulkapur.
1: Nji.
2: Pak Kamari. Pak Bukhari. Pak Sabto.
1: Nji.
2: Kayak ngitung apa we?
1: Wis koyo ngabsen kelas gitu.
2: Pak Tono Bringin.
1: Nji.
2: Jeng Dewi sing ora salam-salam, salam untuk semuanya.
1: Nji.
2: Bu Karyati, Tante N, Bu Dainop. Dan Bu Titin.
1: Siap.
2: Dan semuanya kabeh selamat happy birthday ya.
1: Happy birthday ya kenal.
2: Selamat ulang tahun yang ke-81 ya.
1: 81 RRI terus mengudara.
2: Sukses segalanya.
1: Amin.
2: Tambah jaya.
1: Amin.
2: Iki suara Rio Teling temenan.
1: Wah, nji luar biasa. Terima kasih ya, Pak.
2: Oke, kita chat dulu Mas Hari, Mas Tugas. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Joko KSM yang dari Mijen, sahabat budaya. Terima kasih juga sudah mengabarkan ya informasi tadi. Suaranya perempat di Mijen celing ya. Nah ini monggo kalau mau berkabar juga ya, agak keresek-keresek atau celing juga, nah ini nanti bisa disampaikan saja. Yang sudah mengirimkan atensinya melalui pesan ini ya, ada Bu Sarinem Kampung Pelangi. Perodangdut semakin sore semakin asik. Mas Fahri selamat sore. Ibu hadir nji. Mau minta lagunya Tiket Swargo. Tiket Swargo. Terus salamnya buat Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni, Bu Asri, Lekun ya, Pak Zainal juga, Pak Sabto, dan salamnya buat Mas Fahri juga tentu ya. Selalu sehat ya, bahagia, matur nuwun ji Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi, sahabat budaya. Lagunya Pintu. Oh, pintu tiket. Tak kira pintu surga tadi. Tiket Swargo, jih, nanti kami siapkan. Bu, siapa lagi Bu Arti yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, selamat sore Perodangdut semakin asik. Dari Bu Arti minta lagunya Elvi Sukesih, Gula Gula. Matur nuwun Mas Fahri, pokoknya selamat tugas, selalu sehat, bahagia, sejahtera, semangat, rezekinya berlimpah, berkah barokah ya. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni Boja, Pak Sastron Jenggirat, Pak Bagio Tinjomoyo, dan semuanya saja selamat beraktivitas nih. Lagunya ada Gula-Gula ya, nanti kami siapkan. Terus ada Mas Ngarno di Jepara juga, terima kasih atensinya. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Puterin Denok dari Adela ya Mas. Salam kagem Pak Abdul Ghofur, Tante N, dan semua pendengar Pro 4 RRI Semarang. Sehat-sehat Mas Fahri, amin. Untuk Mas Ngarno dan sahabat budaya semuanya juga sehat selalu gitu, dan selalu setia tentunya dengan Perempat Semarang ya. Tambah happy, tambah semangat, tambah sehat juga karena bergoyang bersama kita di Prodangdut sore hari ini ya. Lagunya kami siapkan satu persatu, sahabat budaya. Sekarang kita ke Cinta Tak Terpisahkan ya. Cinta Tak Terpisahkan, nanti kita lanjutkan dengan Badai Perkawinan. Terus juga ada Syahdu, ini boleh kita dengarkan bersama di sore ini ya. Monggo kita nikmati bersama Cinta Tak Terpisahkan dari Arya Galih dan juga Sinta Arsinta.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik 2026 berhadiah total Rp24 juta dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kereta api yang diperingati pada 28 September 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menjelaskan bahwa kompetisi bertema KAI Daop 6 semakin melayani terbuka gratis bagi jurnalis di wilayah Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten hingga Wonogiri selama periode pendaftaran 8 hingga 24 September 2026. Lomba terbagi menjadi dua kategori, yakni karya tulis jurnalistik atau hard news cetak maupun online, dan karya video jurnalistik atau televisi dengan pengumuman pemenang pada tanggal 30 September 2026 guna mengapresiasi insan pers sekaligus mempublikasikan inovasi serta peningkatan pelayanan perkereta apian. Beralih ke informasi lainnya, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menggelar Festival Film Pendek Bahasa Jawa Nasional. Kegiatan dengan tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa terbuka untuk peserta tingkat SMA, MA, SMK dari wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur yang hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya film pendek berbahasa Jawa. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung pada 1 September hingga 15 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumuman karya pada tanggal 20 Oktober dan penganugerahan pemenang pada tanggal 23 Oktober 2026 datang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana pelestarian bahasa Jawa, khususnya pada kalangan generasi muda melalui karya film pendek. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: Orang Dut, makin sore makin asik. Sahabat budaya bersama Perompet Semarang di sore hari ini ya, kita dangdutan bareng. Tadi ada Perih ya dari Elvi Sukesi untuk panjenengan semuanya saja. Lanjut, kita terima yang sudah bergabung di line telepon. Ada siapa di sana, Pro Dangdut?
1: Semakin asik.
0: Makin asik.
1: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore juga, ini Pak Kamari ya.
1: Ya.
0: Ji, Pak Kamari Kudus ini.
1: Lagunya
0: apa ini?
1: Mawar di tangan, melati di pelukan.
0: Mawar di tangan, melati di pelukan, Ji. Ya. Tak siapkan
1: salamnya
0: ya.
1: Salamnya buat Bu Ina, selamat sore. Pak Bukhari, Pak Srianto, Bukhariati, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, sore juga.
0: Inji, siap.
1: Pak Kabut SGG, Pak Naryo Kempling juga mesore. Salamnya buat semuanya aja.
0: Inji.
1: Buat Mas Fahri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Kamari yang di Kudus ya. Lagunya tadi apa? Mawar di tangan, melati di pelukan ya. Kita di line telepon WhatsApp sudah ada yang menyundul-nyundul juga. Kita terima coba ya, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Semakin sore semakin rame.
0: Semakin sore semakin rame. Ini dari Kudus juga ya, Pak Basir ya.
2: Ya. Mau request lagu.
0: Request lagu apa ini, Pak Basir?
2: Sakit rindu.
0: Sakit rindu boleh. Nanti kami siapkan ya. Sakit rindu.
2: Mau salam-salam. Dari Dasa Fitri Nur Ansar Jam Jah. Rip semua pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga panjang umur.
0: Siap. Matur nuwun Pak Basir yang di Kudus, sehat selalu ya. Lagunya tadi apa? Sakit Rindu. Nanti kami siapkan, semoga waktunya masih mencukupi ini ya. Di WhatsApp-nya Perompet Semarang kita bacakan pesan yang sudah masuk. Ada Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Pro Dangdut semakin asik. Selamat sore. Minta lagunya Obati Rinduku ya. Salamnya buat Bu Titin, Tante En yang di Jepara. Terus ada Pak Kopingho juga, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, dan semuanya saja dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Pokoknya salam sehat buat semuanya saja Pak Sabto ya. Lagunya Obati Rinduku. Boleh, nanti kami siapkan coba. Ini yang sudah mengirimkan atensinya lagi ada Butoro Sumayah ya. Butoro Sendang Guwo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Fahri yang ganteng banget. Wah, janamin. Muku-muku ganteng tenanan. Sehat selalu ya Mas Fahri ya. Amin, terima kasih. Butoro juga sehat selalu, request lagunya Kehadiran Cinta. Kehadiran Cinta nanti kami siapkan coba. Salamnya buat Mbak Tik Toyo. Terus juga ada Bu Susi Jepara, ada Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bude Iin yang di Kudus, Bu Sarinem juga, Tante N, Pak Ngateman ya, Pak Zainal juga, Pak Kuntergoso, ada juga Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris, dan semuanya saja. Baik sahabat budaya, kita lanjutkan lagi yang sudah ada di playlistnya Pro Dangdut. Ini ada Peristiwa Silam ya untuk Pak Sastro Jenggirat. Nah ini biar tambah jenggirat lagi, kita putarkan lagunya ya, dari Anisa Rahma, Peristiwa Silam.

0: Tradisi Iriban digelar setiap memasuki bulan Safar di Desa Leret, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Iriban berasal dari kata irip-irip atau urup-urup yang memiliki arti menghidupkan atau melestarikan. Tujuan dari tradisi Iriban ini adalah untuk merawat dan melestarikan sumber mata air agar terus mengalir deras. Tradisi ini dilaksanakan di salah satu pertigaan aliran air di dalam hutan yang warga setempat menyebutnya sebagai Wangon Cenginging. Selain itu, tradisi Iriban diadakan secara turun-temurun dan sebagai bentuk rasa syukur dari warga setempat yang dipercaya membawa keberkahan bagi masyarakat Desa Leret.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.

Brodang Dut, semakin asik sahabat budaya. Ada tiket Suwargo ya dari Yeni Inka untuk panjenengan semuanya. Tabir kepalsuan sudah kita putarkan, terus juga ada peristiwa silam ya. Masih seru-seruan bareng di Brodang Dut Perempat Semarang sore ini. Kita bacakan lagi ya, atensi yang sudah hadir, yang sudah masuk, yang sudah kami terima di WhatsAppnya Perempat Semarang. Mas Alex Kelana, Mas Fahri, Brodang Dut, semakin asik, minta lagunya Juragan Empang. Terima kasih ya.

Jannah, terakhir salam buat Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik seduanya, cantik sedunia ini anji, siap. Nanti kami coba siapkan ya untuk Pak Hirnomo yang di Kangkung Kendal ya. Yang di Kampung Telo Gunung Pati ada Pak Tono ini ya. Selamat sore Mas Fahri, tadi bening sekarang kemeresek. Waduh, ini sekarang masih kemeresek apa tidak ini ya? Lagunya Ona Sutra, Mas Fahri siap. Nggih, terima kasih untuk informasinya. Monggo dikonfirmasi lagi karena ini pesannya tadi ya setengah jam yang lalu ya. Ini sekarang apakah masih kemeresek atau sudah kembali jernih, sudah kembali jeling? Monggo bisa berkabar ya untuk Mas Tono atau Pak Tono ini yang di Gunung Pati, Kampung Telo. Mas Alex Kelana diputer ndak ya Mas? Juragan empangnya, wah ya ndak tahu karena antriannya masih banyak ini Mas Alex ya. Pokoknya nanti ya kalau semisal diputer alhamdulillah, kalau semisal belum ya ngikut konco-kancane, ngikut konco-konco gitu ya, karena sudah jos-jos semua lagu-lagunya. Untuk Mas Alex terima kasih atensinya yang di Karangayu, Semarang Barat ini ya. Kita kembali ke Tembang Sahabat Budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada beberapa ya, Gula-Gula dari Elvi Sukesi untuk panjenengan semuanya. Nanti kita lanjutkan dengan Deno dari Divarina Adela ya, untuk panjenengan semuanya di Perodangdut Perompat Semarang sore ini yang makin rame makin asik.

Bro Dangdut, semakin sore semakin asik sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas ya. Ini ada satu lagu terakhir Kang Mas Bayu, Ida Laila, Sakit Rindu untuk panjenengan semuanya ya. Menutup kebersamaan kita semuanya di Perempat Semarang, acara Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih tentunya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya. Ini yang masih kirim-kirim di WhatsApp ada Pak Rofik ya. Terima kasih lain kesempatan Pak Rofik ya. Terima kasih atensinya. Requestnya Hobi Wanita. Waduh. Salamnya buat Pak Sastro Jenggirat, Pak Abdul ya, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhari, Pak Kabut, Pak Sugeng dan semuanya saja dari Pak Rofik yang di Pancur Mayong Jepara. Sehat selalu Pak. Ada Bu Arti juga. Terima kasih Mas Wari, lagunya sudah diputarkan jih. Tadi gula-gulanya sudah ya. Satu lagu terakhir sahabat budaya, ada Sakit Rindu Ida Laila untuk panjenengan. Dan saya Fahri juga mau pamit undur diri, karena setelah ini akan ada Mas Titi Sambodo ya, yang akan kembali menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar nanti. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap di Pro Dangdut, makin apa? Makin sore, makin asik.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah kota Surakarta resmi membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga Rp0 bagi seluruh rumah ibadah. Kebijakan ini disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi saat menyerahkan surat bebas pajak PBB di Gereja Betani Solo pada Kamis 10 September 2026. Kebijakan berlaku untuk masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lain yang diwakafkan untuk dialihkan haknya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih, menambahkan bahwa pembebasan pajak mensyaratkan izin Kementerian Agama dan hanya berlaku murni untuk kegiatan keagamaan. Sementara area komersial seperti gedung sewa pernikahan tetap dikenakan pajak. Beralih ke informasi berikutnya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Batang melalui kelompok kerja atau POKJA 4 memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui lomba cerdas cermat dokter kecil yang diadakan di Aula PKK Kabupaten Batang pada Kamis 10 September 2026. Diikuti perwakilan SD dari 15 kecamatan, ajang ini menguji pemahaman seputar gizi, penyakit menular hingga 10 program PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan, bersama Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susi Laksmi menyampaikan bahwa kompetisi ini bertujuan untuk membangun kepedulian kesehatan, melatih keberanian, serta menumbuhkan empati anak sejak usia dini agar mampu menjadi penggerak hidup sehat bagi lingkungan dan teman sebayanya. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pamirsa sutresno RRI engkang kula hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, langkung-langkung kota Semarang engkang kula tresnani, alhamdulillah wa syukrillah wonten ing sonten menika kula panjenengan sami tansah nadung duka wonten ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Awit prilaku kula panjenengan sami ingkang boten pas, awit prilaku kula panjenengan sami ingkang boten trep, awit prilaku kula panjenengan sami ingkang boten sesuai kalih menapa ingkang didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila pamirsa sutresno arek-arek ingkang kula hormati, sonten niki bareng-bareng kula panjenengan sami ngraosaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Bilih sonten menika kula panjenengan sami ginanjar wilujeng rahayu widodo nir ing sami kala tepi sangi rubido. Diparingi kesempatan ingkang sae, diparingi umur ingkang panjang, sehat wal afiat. Mugi-mugi sedaya kenikmatan anugerah ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala kala wau kula panjenengan sami sami nyukuri, sami syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun pamirsa sutresna ingkang kula hormati, kula panjenengan sami sareng-sareng syukur kalian kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala artosipun dos pundi. Kula panjenengan sami sareng-sareng ginakaken anggotane badan kula panjenengan sami. Ginakaken perangkat ingkang diparingke Allah. Diginakake wonten ing pekerjaan, wonten ing perlakuan, wonten ing sikap ingkang sesuai kalih menapa ingkang didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Nek menawi kula panjenengan sami kados ngeten, insyaallah syukur kula panjenengan sami tahadus bin nikmah kula panjenengan sami ngendikane Allah la azidannakum, yakti nikmat kuwi tak tambahi. Tapi kosok wangsulipun wala ingkafartum, nek ancane nikmat sing tak paringke lho kok malah kufur, malah ingkar. Diparingi nikmat, diparingi sugih, diparingi sehat, diparingi waras, kok malah saya pecicilan, saya pencilaan. Prilakune ora tahu kaya sing didhawuhke Gusti Allah, kaya sing dingendikake Kanjeng Nabi, kaya sing diajarke Islam. Niki ngendikane Allah, nek ancen kaya ngono, inna adzabi lasadid. Sak temene siksaku ki luwih pedes. Siksaku ki luwih pedih. Siksaku ki luwih antep, siksaku ki luwih menyiksa. Niki pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, mulane kula panjenengan sami bareng-bareng. Lha napa lek bareng-bareng ngoten niku, Pak? Gunakake organ tubuh kula panjenengan sami sing diparingi kali Gusti Allah. Diparingi sehat, mangke Gusti Allah nggih nyuwun pirsa, kowe tak paringi sehat mbok nggo apa? Ning nek kula panjenengan sami diparingi sehat niku krana Gusti Allah, insyaallah sehat kula ya Allah, kula damel ngibadah, kula damel nglampahi salat perintahe panjenengan ya Allah. Soale napa? Ngendikane Allah teng ngene Anisa nika. Inna salatan kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Artosipun, sak temene salat kangge tiyang mukmin wekdalen niku pun diatur kalih Gusti Allah. Ora ana wong mukmin
sing permasalahan iku sampai kok iso sampai ditinggal iku apa masalah ini ku dikati diteliti ditelaah duhur wayahe wong istirahat asar wayahe wong balik mulih kerja maghrib wayahe wong tengok-tengok ning omah isya wayahe wong arep turu subuh wayahe wong bibar turu niki nek Gusti Allah ngendikan apa ana wektu salat ku sing menungso kuwi sibuk kuwi apa ya ana niki lho kula panjenengan sami mulane kados ngeten niki le ngendikan Kanjeng Nabi wasih kataka kobla sakomika lan jaga sehatmu sadurunge ketekanan loro kula panjenengan sami diparingi sehat kali Gusti Allah sadurunge ketekanan loro mumpung isih sehat ngamal kang manfaat mumpung isih sehat ngamal kang manfaat besok yen wis lara ora iso apa-apa besok yen wis lara ora bisa ngapa-ngapa sali wasallim daiman alahmada salli wasallim daiman alahmada wal ali wal ashabi man qad wankhada wal ali wal ashabi man qad wankhada iki ngendikane Kanjeng Nabi wasik kataka kabla sakomika joko sehatmu sadurunge loro teko mrene biasane tenggene kesehatan iko preventif langkung sae tinimbang kuratif pencegahan kuwi luwih apik timbang pengobatan nek sing ngobati niku wis masyaallah regane mahal nek ora mari yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami mulane Gusti Allah ngersake kula panjenengan sami kan syukur niku diparingi kula panjenengan sami kata sang sehat ditakoki Gusti Allah. Lah ngopo to diwe sehat meger-meger kaya ngono kuwi? Iso bernafas, mumpung iso jembar kalangane, iso padang rembulane, iso akeh kancane. Kula panjenengan sami bareng-bareng. Nggih kata jawabane. Ana sing wis kadung isin, Pak. Ora tau salat sedekah jumblek masuk arep ning masjid arep ning musala. Ora ngopo-ngopo. Nek saat ini isin karo menungso sesuk malah diisin-isin ke kali Gusti Allah niku. Wong saat dunia ngerti kabeh. Niki ringkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa RR ringkang kula hormati. Mulane sehat niki kula panjenengan sami. Digunakake. Diparingi umur panjang. Gusti Allah nggih diparingi umur panjang nggih. Nyuwun sewu. Nggih jisuwuni pirsa kowe tak kei umur sampai semono dawane mbok nggo apa? Padahal nek diparingi umur panjang niku saya suwe saya dangu nggih dikurangi karo Gusti Allah. Nika tengene Yasin nika. Wa man nu'ammiru gununan kisu fil khalqi afala yaqilun. Sinten tiyange sing didawake umure otomatis dikurangi asal kedadiane. Dikurangi asal semulane. Jaman isin nom untune kuat bareng wis tuwa malah dadi ompong. Jaman isih nom rambute ireng bareng wis tuwa malah dadi putih. Niki sedaya. Jaman isih nom kupinge tengen bareng wis tuwa kupinge budhek. Lha niki kula panjenengan sami. Jaman isih nom pipine kempling bareng wis tuwa pipine dadi kempong perot. Niki kula panjenengan sami. Jaman isih nom gagah gedhegah-gedhegah bareng wis tuwa meringkuk gegere bungkuk sampai janggut karo dengkul gantet ya Allah. Niki kula panjenengan sami. Lho kok dadak ngoten to Pak? Lho ya wong makke akhire dadi kados ngaten kok kula panjenengan sami. Prihale niku kok kula panjenengan sami mangke dados kados ngaten niku lho. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane hal-hal ingkang penting ngeten iki monggo diestokke saestu. Nek kula panjenengan sami niku le syukur kali Gusti Allah niku syukur saestu. Niki lho ajaran Islam kang leres. Mulane ngantos Kanjeng Nabi
didangu kali engkang garwa niku ya Rasul, panjenengan kuwi ora salat ora poso wae jamin swarga kok panjenengan salat kok sampe sukune kados ngeten ya Allah. Terus pundi niki ya Rasul, sukune sampe mlekah-mlekah kados ngeten niku ya Rasul? Jawabane Kanjeng Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakuran ya Aisyah. Apa aku rak luwih seneng, apa aku rak luwih bangga, apa aku rak luwih mongkok atiku nek aku disebut Gusti Allah kuwi kawulane Gusti Allah sing kata syukure kali Gusti Allah. Ya Allah ya Rob. Kanjeng Nabi kados ngaten niku. Niku Kanjeng Nabi niku sing dijamin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula panjenengan sami sing jamin ki ya sapa? Pak, anake kula jenderal, Pak. Lung jenderal ora ana sing jamin kok. Masalahnya kira urusan negara, urusannya kali Gusti Allah. Ora peduli jenderal, ora peduli kopral, ora peduli presiden, apa meneh sampai wong dodol amben. Ora peduli menteri, apa meneh sampai wong bakul pari, ora ana bedane ning ngarepe Gusti Allah. Mulane Gusti Allah ndadekake, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum." Saat temene ingsun Allah dadekake sira kabeh iki tak dadekke lanang wedok. Sangko Adam, sangko Hawa ya rupane lanang wedok ngono kuwi. Mulane nek ana wong lanang seneng karo wong lanang kuwi, Islam ya jelas tidak membolehkan. Jenenge apa? Kuwi penyakitan. Wong wedok seneng wong wedok, ya Islam ya tetap mengharamkan. Karena apa? Kuwi penyakitan, wong kuwi penyakitan psikis kuwi. Jiwane kuwi ora utuh kuwi. Disembuhke kudune. Ngoten lho. Pak sakniki tren, Pak. Hukum kuwi ora ndeloki tren. Hukum kuwi ndeloki bener apa salah. Nek ancen kuwi bener sampai kapan pun ya diakoni bener, ning nek kuwi salah mbok treno tetep salah. Niki pamirsa RN kang kula hormati. Mulane halan kang kados ngeten iki ya masyaallah. Mulane Gusti Allah niki ngendikan ngoten niku didadekke beragam macam-macam. Nek kula panjenengan sami mirsani negarane awake dhewe niki negara kesatuan, mulane singkatane niku NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia niki ampun dadi porak-poranda. Aja dadi kaya Suriah, aja dadi kaya Palestina. Apa meneh dadi kaya Baghdad? Naudzubillah, summa naudzubillah ya Allah. Negarane awake dhewe iki aman, sentosa, sejahtera. Nek perlu didawe gemari pahlo jinawe, ojo sekali-kali negara yang diwiti gawe gemari pahloh deliveran do nangis. Niki kula panjenengan sami. Lha sing Joko sinten? Ya kula panjenengan sami. Terutama motore niku sinten? Kaum muslimin wal muslimat. Sae napa? Mayoritas Indonesia niku muslim muslimat. Indonesia niki memang negarane bukan negara agama, tapi negarane orang-orang beragama. Niki ingkang kula panjenengan sami saestu dijogo bareng-bareng Negara Kesatuan Republik Indonesia niku. Aja nggugu karepe dhewe. Aja nggugu kesenengane dhewe. Aja nggugu pikirane dhewe, aja nggugu kelompoke. Niki lah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane Gusti Allah ndakek beragam kados ngoten niku. Saking pundi lahire, saking pundi anak sinten mboten diitung kali Gusti Allah niku. Tapi inna akramakum intallahi atqakum. Sak temene wong sing paling dimulyakke Gusti Allah, sak temene wong sing paling mulya tengarsane Gusti Allah, ya kuwi wong sing paling takwa kalih Gusti Allah. Niki kemahamurahane Gusti Allah niku teng mriki niki. Dadi sesuk wong mlebu swarga kuwi ora sebab keluargane bangsawan, ora sebab keluargane ningratan, kuwi anak raja, anak ratu, mboten. Kuwi anak jenderal, mboten. Sinten kemawon angger sing imtisalu awamirillahi wajtina bunawahihi saged ngelampahi menapa ingkang diperintah kalih Gusti Allah lan nebi sedaya awisanipun Gusti Allah. Niki mangke ingkang diparingi penghormatan kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki pamirsa ingkang kula hormati. Wis ora peduli kuwi. Lho kok ngoten Pak? Nggih, Kanjeng Nabi ngendikan kulun nasawasiyah ka asnanil mustila fadlali arabiyin ala ajamiyin illa bitakwa. Mangke maos niku tengene hadis niku. Dadi menungso dasake Gusti Allah ki padha kabeh kaya mukane sisir garu sing dienggo jungkatan niku.
panjenengan pirsani garu sing dienggo jungkatan niku mukane mesti padha kabeh. Ora ana sing ora. La fadlali arabiyin ala jamin, ora ana keutamaan wong Arab ngluwehi wong ajam liyane Arab. Niki nyuwun sewu. Gusti Allah memang dadosaken teng Arab niku enten Masjidil Haram, enten Masjid Nabawi. Haram niku disebut tanah suci, Arab niku disebut tanah suci niku Arab. Tapi bangsane nek ancen bangsane niku mboten apik, yo bangsane bangsa mboten apik. Ngaten lho. Ampun salah kaprah. Pramila kula panjenengan sami kados ngeten niki dalam rangka napa? Mensyukuri kenikmatan ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami, terutama negarane kula panjenengan sami sing terbentang mulai Sabang sampai Merauke niki. Kula panjenengan sami wajib bareng-bareng dijogo, wajib bareng-bareng dilestarekake, wajib bareng-bareng disatukke. Ampun dadi congkrah, ampun dadi peperangan, lan ampun mengulang sejarah kejelekan antarane Suriah, antarane Baghdad, antarane Palestina. Niki pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Nek sampun kados ngeten niku Allah ngendikan kados ngeten niki. Ora ana bedane wong Arab karo wong ajam, kejaba wong sing takwa. Niki. Niki kang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane intine kula panjenengan sami nek syukur kalih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, takwa apa ora to kuwi. Nek syukur kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, syukur kali kenikmatane Allah Subhanahu wa taala, kuwi nglakoni sembahyang apa ora. Nek syukur kali kenikmatane Gusti Allah, kuwi poso Ramadan apa ora. Nek kuwi mensyukuri kenikmatane Gusti Allah, kuwi nek duwe ditakehi zakat apa ora, infak apa sedekah, jariah niki apa wakaf. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati. Ingkang nomor kalihipun, selawat salam katur wonten ngarsa Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kula panjenengan sami, leader kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami dereke menapa ingkang dados tingkah lakunipun, menapa ingkang dados ucapan saha dawuhipun, menapa ingkang dados penetapan uga hukum-hukumipun kula panjenengan sami. Lek kados ngoten dados pundi harapanipun? Mugi-mugi mangke kula panjenengan sami teng akhirat dados umatipun mulai dunya ngantos akhirat, lan mangke sarang-sarang pinaringan syafaatul udma, pertolongan ingkang ageng saking Kanjeng Nabi. Lha napa kados ngaten, Pak? Soale kula panjenengan sami pengharapane ki namung Kanjeng Nabi. Niki lho ingkang penting kagem kula panjenengan sami niku. Mulane kula panjenengan sami sampe dadoske Kanjeng Nabi niku pionir, Kanjeng Nabi niku uswah kula panjenengan sami, Kanjeng Nabi niku panutan kula panjenengan sami. Soale napa niku? Satu-satunipun tiyang ingkang mukhtarullahi wa mujtaba. Wis dipilih karo Gusti Allah, disayangi karo Gusti Allah, dikasih kali Gusti Allah. Niku namung Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyane berusaha kabeh. Soale Kanjeng Nabi niku mboten ninggalke warisan. Pangkat jabatan niku mboten ditinggalke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo sing jelas yo mboten ninggalke anak putuku engko kabeh tak jamin mlebu swarga meskipun kelakuane maksiat. Yo mboten. Sami kula panjenengan sami, turunane sapa kemawon? Angger ora takwa yo. Hina. Ning nek takwa mangke tempate darajatul ulia, tempatan sing tinggi, tempat sing dhuwur sing dikersake kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang persis kula panjenengan sami pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Ingkang nomor 3. Santun menika memang kula damel judul niku. Inti Islam niku kesejahteraan. Jadi harapannya Islam niku nopo? Islam niku mensejahterakan umat. Islam niku mensejahterakan keluarga. Islam niku mensejahterakan keturunan. Nek kula panjenengan sami ningali ingkang ongkos tunggal, nek kula panjenengan sami le donga niku nyuwun sewu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
waqina adzabannar. Wong wong dudung fayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawqina adzabannar. Ya Allah, maringi panjenengan kagem kawula, ya Allah, urip ning dunya niku enak. Dunyane kata, infake kata, sedekahe kata, jariyae kata. Niki paling penak niki. Ibadahe yo kata. Kalih tonggo teparo alhamdulillah sumeh. Kalih tiyang sinten kemawon nggih mesem guyu. Niki sing dikersake. Sedaya napa kemawon saged tumbas. Wa fil akhirati hasanah. Nek ning donya kados ngoten niku, akhirate nggih semanten ugi nyuwun ingkang sae kalih Gusti Allah. Lah sae saking Gusti Allah niku teng akhirat niku nek mboten ditandur teng donya yo tangeh karo lamun. Ora mungkin bim salah bim mapre kedabrak niku mboten mungkin. Balik ning akhirat terus dadi apik niku mboten saged. Donyane dos pundi? Nanten apa ad-dunya majra'atul akhirah. Donya niku dinggo nandur akhirat. Dadi nek teng mriki taneman ini ku taneman lombok, taneman terong, taneman pelem, taneman pisang. Insya Allah mangke teng akhirat yo panen ngoten iku. Nek teng mriki sing ditandur ki suket wae. Sing ditandur ki ruwet wae. Sing ditandur ki elik wae. Teng mriki mangke nggih manen, nggih manen elik. Nyun sewu. Kula panjenengan sami teng donya niki nandur pari mawon, nandur pari niku dak apik pun. Niku mawon sukete ya tukul mawon. Awak dhewe sing lakoni apik niku ya enten tiyang sing boten remen, enten sing digadeng tiyang, enten sing diganggu tiyang, masyaallah lah. Awak dhewe pun lakoni apik, tapi niku enten sing eleke mesti muncul. Lho apa meneh nandur elek? Apike ya ora bakal. Awak dhewe nandur apik mesti eleke wonten. Mulane awak dhewe nandur pari sukete mesti wonten. Ning kosok wang sulina awake dhewe nandur suket ya aja ngarep-arep tukul pari. Niki lho pamirsa RRI kang kula hormati. Nomor kali ngendikane Allah teng kene An-Nisa ayat 9 nika. Wal yasalladina law tarangku min khalfihim durriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsalladina lan becik khawatir wong-wong akeh lautaroku min kholfihim saumpamane ninggalke sak bibare ndikne do mati kuwi durriyatan diafan khafu alaihim keluarga-keluarga sing lemah. Nah niki kula panjenengan sami kudu diantisipasi pamirsa RR ingkang kula hormati. Soale napa? Intine Islam niku kesejahteraan. Lha nek di anak we lemah. Lemah pendidikan. Ono sing sekolah tamate cuma TK tok ono. Tamatan SMP tok ono, tamatan SD tok ono, wis kuwi. Malah SMP we ora tamat, SD we ora tamat. TK we ora tutup. Terus pundi kula panjenengan sami? Niki ingkang dipikir bareng-bareng. Niku nemu pendidikan, lemah iman. Beber blas anake wong Islam ki mulai lahir precet sampai mati urung tau sing kenal musala, urung tau sing jenenge kenal masjid, urung tau sing jenenge salat. Kuwi nikah ki maca syahadat wis diseret karo naipe kuwi. Terus pundi nek kados ngeten iki? Ngono ku iso ndek anak bareng kok. Niki lho ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane kula panjenengan sami khawatir nek ninggalke generasi-generasi lemah sing mengkhawatirkan kados ngoten niku. Di samping lemah pendidikan, lemah iman, lemah fisik, masya Allah sinten to sing seneng niku nek kagungan keluarga, kagungan anak niku mlakune penceng, mlakune dawa seh, sengkles-sengkles sikile, masya Allah. Utawa sumure 17 tahun tapi ligih kursi jengeses. Niki sinten ingkang remen niki, masya Allah. Lan niki lho Islam niku pun mengkhawatirkan kados ngeten iki pamirsa RRI ingkang kula hormati. Mulane intine apa? Kesejahteraan. Terus pundi kemawon pokoke sing penting sejahtera. Niku karepe Islam niku. Mulane kula panjenengan sami monggo bareng-bareng ayuhal muslimun wal muslimat mukminun mukminat. Bareng-bareng monggo lah kula panjenengan sami berusaha sekuat tenaga.
mulai nopo-nopo tenggini Islam niku dimulai kalian dungo, ajeng mangkat dungo, ajeng dahar dungo, ajeng sare dungo, ajeng nopo-nopo dungo nyuwun kalih Gusti Allah. Mulai sampai sholat esok ngeten niki sholat duha niku. Niki nopo sholat duha niku. Nek kula diwurui kiai niku kula niku sholat duha niku mbolongi rezeki Pak. Bu, mbolongi rezeki. Rezekine bapak elek kerja niku mangke nek ning langit didunke nek ning bumi ditokke nek cilik digedhekke nek haram disucikke nek adoh dicedhakke nek samar-samar dijelaske dicethokke. Niki didongani ibu-ibune nek ibune dateng dalem salat duha didongake Allahumma in kana rezeki fis sama fa anjilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhiru wa in kana baidan faqribhu ya Allah. Niki kula panjenengan sami bareng-bareng kados ngeten niki. Pamirsa ingkang kula hormati. Mulane khawatir-khawatir ngeten niki jelas bukan tanpa alasan ning kathah alasanipun. Allah sampai ngendikan kados ngeten niku soal prihale mangke boten menguntungkan kagem kula panjenengan sami. Lemah iman, lemah fisik, nggih, lemah ekonomi ya Allah, dadi keluarga anak keluarga kok keluarga sing miskin ya Allah. Nyuwun kalih Gusti Allah. Ya Allah Gusti. Saora-orane ya wis cukup lah, pokoke napa-napa niku cukup. Tanggane tumbas mobil ya cukup tumbas mobil, tanggane damel griya ya cukup.

abnak sab'an sinin. Anakmu diperintah ngelakoni sholat nalikane umur pitong tahun. Umur pitong tahun wis diwarai sholat, dikon sholat. Wa adribuhum alaiha wa hum abna asra sinin. Kok sampai umur 10 tahun kok ninggalke sholat entuk digebuk. Niki lho pamirsa ingkang kula hormati. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sa. Kok koyok ngunu ya. Niki lah ingkang penting nih kang kula panjenengan sami. Pramila monggo bareng-bareng kula panjenengan sami di samping takwa kali Gusti Allah wal yakulu kaulan sadida lan kula panjenengan sami diken ngendikan diken matur ingkang sae. Ngomong ingkang wajar. Ngendikane Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Nek kula panjenengan sami sudah percaya kali Gusti Allah dinten akhir, ngomong sakit sae mboten sakit mendel kemawon. Soale kupinge kalih lisane namung setunggal. Mulane kathah ngrungokke daripada ngecopres ora bener luwih apik mirengke. Niki ngendikane Kanjeng Nabi kados ngaten iku. Mulane alhamdulillah wa syukrillah. Muga-muga sonten iki kula panjenengan sami pikantuk pelajaran ingkang edi, pikantuk pendidikan ingkang terhormat kagem kula panjenengan sami. Lah napa? Kula panjenengan sami njagi keluargane. Kula panjenengan sami njagi anak keturunane. Sedaya dimulai saking doa, sedaya saking doa, sedaya saking doa. Saya napa? Islam niku sedaya hal ikhwal kula panjenengan sami, aktivitas kula panjenengan sami, pekerjaan kula panjenengan sami, dungane beda-beda mboten sami. Niki lho, hebate agami kita, agami Islam niku. Mulane kula panjenengan sami nggih kathah belajare, nek mboten saged nggih nyuwun pirsa kalih ingkang mampu, ingkang saged, ampun mendel mawon, kliru mangkih kula panjenengan sami. Mekaten mbok bilih enten kekiranganipun sonten menika kula nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu untuk mendirikan sholat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau sholat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah kota Surakarta menjajaki kerjasama strategis dengan pemerintah Selandia Baru di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan pertanian. Rencana tersebut dibahas oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taula, di Balai Kota Surakarta pada Kamis lalu. Fokus utama penjajakan ini meliputi program pengiriman tenaga kerja Solo di sektor agritech dan agrikultur, serta program pertukaran pelajar atau student exchange untuk mempelajari sistem bercocok tanam dan peternakan modern di Selandia Baru. Pengalaman yang diperoleh di luar negeri diharapkan dapat diterapkan kembali untuk membangun dan menggerakkan potensi ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian 2 September 2026 pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 dengan status awas di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Daerah terdampak status awas meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen hingga Wonogiri akibat amat rendahnya curah hujan. Sementara itu, 4 daerah yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung berstatus siaga. BMKG menghimbau masyarakat di seluruh area terdampak untuk senantiasa menghemat serta mengantisipasi ketersediaan air bersih dan memantau perkembangan cuaca secara berkala. Demikian, saya Titi Sambodo. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak.
3: Ya ndok, kene-kene ndok.
2: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku nek keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Nuwun kula nuwun sugeng dalu pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang sugeng panggen malih dalu menika lumantar acara Bulu Perindu ing dalu menika kalaras dinten Minggu 13 September 2016 kesaren kula tetes sambut kepareng aturaken saperangan langgam-langgam jawi ingkang badhe anglipur panjenengan ngantos mangke ndukap tabu pitun dalu. Monggo katur panjenengan ingkang badhe sarengan kalau rantos mentar telepon 0248316661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 0811277791. Sampun wonten ingkang sarengan Pro 4 sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menika tasih Mas Sambodo napa Mas Titis
0: niki? Tasih Mas Sambodo, Mas Titis ugi menika.
1: Cederekipun kok nggih.
0: Ha nggih menika. Pak Usman.
1: Nggih lah kang mboten ate pinang.
0: Jenengan tindak pundi ta menika? Niku kok dangu mboten pinang nggih.
1: Kangge tau-tau niki kula namung kados pamitan ingkang sae,
0: Mas. Oh, ngaten. Wah, njih mboten napa-napa.
1: Mboten mudhe-mudhe, mboten mudhe-mudhe telepone anu RRI Semarang.
0: Jee Mas.
1: Nek pun bisa kangen lho dangu mboten ate pinang.
0: Weh, lah nggih menika ingkang madosi nggih kathah ya menika.
1: Wah, nggih. Pokoipun nggih tasih dipun paringi kuwarasan, sehat.
0: Injih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Usman.
1: Nggih, lan iki kula tak daftar lagu riyen mbok pilih.
0: Monggo. Ngersakaken napa?
1: Langgamipun Ampas Cao Kolang Kaling.
0: Ampas Cao Kolang Kaling. Nggih. Okay.
1: Nggih, saking Mbak Yu Ibu.
0: Siap.
1: Kene salamipun, wah nggih salam kangen kang sedoyo kemawon. Mboten misi mboten misi tunggal awit. Nek langgam niku lagune rada dawa-dawa, sik kenten-kenten nek kuatah mungkin nek ya kan.
0: Yes, ya.
1: Mulaku nang saiki.
0: Lah niku.
1: Nek cara basa Jawa tengah jare mung maknil.
0: Maknil. Nil nang cilik.
1: Nah. Nek gedhe nggih mbuh ngene.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih ngaten Mas. Nggih. Niki tale tengah jengan iki sempritik.
0: Wah, boten apa.
1: Seger banget.
0: Nggih.
1: Lah niki kami iki ngangge napa ngangge internet mungkin-mungkin mboten nanu rewel wae sine niku.
0: Nggih, mboten Pak, mangke kula
1: nek rewel sak iki radio niku kula nembe kademen.
0: Oh, ngaten. Nggih.
1: Niki mirengaken suwantenipun ingkang sae ingkang mboten mawi rek-rek. Nggih, ngaten Mas.
0: Matur nuwun.
1: Kangge Mas Titis tetep muga-muga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lan tanpa pipis selalu sing diangen-angen.
0: Nggih, siap.
1: Ngaten bareng-bareng.
0: Monggo matur nuwun Pak Usman kang dangu mboten ngabiyantara menika wae. Dalem menika sampun saran malih lumantar perwater Semarang. Matur nuwun Pak Usman. Ampas Cao Kolang Kaling ingkang dipun kersakaken sampun kasama petaken nggih. Pak Sastro Segirat sugeng dalu.
2: Kula nuwun.
0: Monggo Pak Sastro.
2: Kendalu Mas Titis.
0: Sugendalu.
2: Pun kabare?
0: Pangestune pun sehat alhamdulillah.
2: Amin alhamdulillah. Niki langgam Jawi nggih,
0: Pak. Langgam Jawi menika, Pak.
2: Heeh. Kok pengen mirengaken Lintang Panjerina.
0: Lintang Panjerina. Nggih.
2: Sabengil tan bisa nendra.
0: Kawang-kawang.
2: Katon aleng ne. Kelingan jaman ngenteni boe
0: gede
2: stasiun balapan perantaran Jakarta telung wulan.
0: Terus sinten ning
2: stasiun kalau mau Pak sinten ya
0: Pak Usman menika
2: Pak Usman nggih teng dalu Pak Usman kok dangu nembe ngekono mugi-mugi ingkang dangu mboten nggegono mugi-mugi tansah sinaringan seger waras.
0: Amin.
2: Termasuk Bu Yanti, Randu Bratung, Pak Atin Sutresno, Eyang Anggoro Wicaksono. Lah ingkang wonten Pulau Seprapat nu Pak sinten niku nggih. Jayadi napa
0: sinten? Ah, Pak sinten nggih kula wah tadi kesupen sampun.
2: Pak Jayadi.
0: Pak Jayadi nggih. Nggih.
2: Ajeng Pak Kungkum itu lho, waduh, yen seruat geperam. Mesti nomor siji zaman biyen gitu.
0: Nggih.
2: Mesti nomor siji niki. Kan sedaya kemawon ingkang dalu menika nembe midhangetaken pelanggam jawi saking pros kawan RRI Semarang wonten pundi kemawon sugeng laras sinambi menapa kemang kagem asitis gunaya gati ngantos paripurna mangke matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Jenggiret matur nuwun tembangipun ngrasakaken menapa kala wau lintang panjerina nggih sampun kasamaptaken ugi monggo sakingipun Pak Sastro 0248316661 tase kalau rantos lanugi saged lumantar WhatsAppipun ing 0811277791

0: Niki, Pak Kabupaten SGG ingkang sampun ngintun lumantar WhatsApp menika wonten jaran ngablak nomoripun Kiu Pak nggih. Salamipun kagem Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio. Ayo niku sinten Pak menika? Pak Suwarno, Yang Heri Wasito, Pak Partiono, Pak Mul Jenggot Putih. Nggih, matur nuwun Pak Kabut SGG ingkang sampun sesarengan Pro 4 Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam.
1: Nggih, Mas Sugeng sering lagu
0: Uyung saged.
1: Ya, salahnya tadi Bapak Usman terkenal, terus Bapak Sastro Sendira, Bapak Kabut SGG, Bapak Abdul Ngoku, Bapak Abdul Ngoku, terus Pak Tabiono, Pak Sipedio, Pak Joko KSM, itu semuanya saja. Okay. Selamat malam, selamat berhati kita. Kesehatan, berkat diri panjang umur, diri rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mas Siti.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB. Matur nuwun untuk atensi nipun menika nggih kang nembe kemawon mandhap kula wau. Ngesaken Uyung dalu menika. Nggih pamirsa tresna monggo sawingipun Bu Dewi kula wau nggih yang bari serangan malih Pro 4 Sugeng dalu Bu Upi.
2: Sugeng dalu Mas.
0: Nggih, Sugeng dalu.
2: Mugi tansah sehat.
0: Amin. Amin.
2: Ya, sejahtera.
0: Nggih.
2: Kangkung ulang tahun.
0: Nggih. Amin. Oh, nggih to, kedah niku.
2: Penting.
0: Oh, paling penting kok niku. Weh, lah kok ngertos jenengan.
2: Nggih lah kula nembok wedok
0: kok. Oh iya dik wah lali lho wah nggih
2: kula supaya eng tawang wonten lintang
0: yen eng tawang ana kentang ngoten niku
2: ayo ayo kok dipleset
0: kentang ora apa-apa kentang di kering nggih enak nggih apa
2: sing penting enak digedel
0: lah niku lho maksud kula ngoten niku kok
2: kami pun kagem buka hati dedek titi nombor tengah macem Bu Yanti kalipun jangan takkan Bu monggo nyabung Mas Titis penyewe seng wanteng
0: wah enggak kok anak ayu malah jadi
2: pengen kok banyak ke Titis.
0: Weh, lagi to. Wah,
2: ngkot.
0: Nggih, orang ora dipilih Bu Titis ya.
2: Pas tau pas tren jinggiran.
0: Nggih.
2: Niku kok sambil nganggo, Mas. Ndamel rondo royal.
0: Weh, lah kok weh. Waduh, niku rondo royal
2: bae. Sing
0: Titis. Wah.
2: Pengawang kula matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan ndamel rondo royal bar niku kangge jami'an sinambi midhangetaken Pro 4 RI Semarang. Wah, jan saestu nyelkamin terusipun Fahri menika. Nggih, matur nuwun Bu Opik ingkang sampun minggah ugi. Pamirsa sedherekna, pun aturaken rumiyin sabarang tembang yang sampun dipun kersaaken dipun suwun kula wau ampas cau kulang kaling kalajengaken lintang panjerinos monggo.

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa Madura atau Porsi Jawara 2026 berlangsung pada 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur. Mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara, ajang multi-event ini diikuti oleh 18 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN Sejawa dan Madura yang bertanding pada 27 cabang lomba, terdiri dari 10 cabang olahraga, antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat, seni, karate, taekwondo, e-sport, dan panjat dinding, 8 cabang seni, dan 9 cabang ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencari bibit unggul mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Beralih ke informasi berikutnya, Solo International Performing Arts atau SIPA digelar pada Kamis hingga Sabtu 10 hingga 12 September 2026 di Pamedan Pura Mangkunegaran Kota Surakarta. Mengusung tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries, perhelatan yang telah rutin berlangsung sejak 2009 ini menyajikan perpaduan karya tari, musik, dan teater dari seniman lintas negara guna merayakan keberagaman gerak dan hubungan kebudayaan tanpa sekat. Adapun kegiatan ini diperiahkan dengan tampilan Ohine Mataroa dari Selandia Baru, Nomad Art dari Korea Selatan, Seed Dance Company dari Taiwan, Gaung Marawa Indonesia dari Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina dari Riau, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana hiburan masyarakat, wujud pelestarian budaya, serta ruang silaturahmi antar seniman dunia. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Kang Mas Bayu, sahabat budaya Perempatan RRI Semarang dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih kami udarakan juga dari Jalan Ayani 144146 Semarang. Perempatan RRI Semarang malam hari ini kembali mengadakan mini drama legenda untuk Kang Mas Bayu semuanya yang akan menceritakan tentang kisah Kimu Kajang. Dan selepas kami hadirkan acara mini drama legenda, panjenengan juga bisa mengikuti acara Jagat Pedalangan malam hari ini bersama Ki Darmo yang akan mengupas tentang cerita Pandowo Timbul. Untuk itu kami hadirkan malam hari ini mini drama legenda dan juga acara Jagat Pedalangan untuk Kang Mas Mbak Yu semuanya. Selamat malam dan selamat mengikuti acara-acara kami.

Tidak, tolong, tolong, Alun.

Kajang merupakan salah satu cerita legenda yang ada di kalangan suku Tidung di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Kimo merupakan sejenis kerang besar yang banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Tarakan. Sedangkan kajang adalah atap perahu yang terbuat dari daun pohon nipah. Cerita legenda Kimo Kajang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Cerita legenda Kimo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Suatu kampung, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki yang bernama Alu, yang hidup secara sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Alu setiap hari hanya bermain. Hari-hari ibunya mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka untuk dijadikan makanan.
1: Alu, ibu pergi dulu ya nak. Cari ikan buat makan kita nanti siang. Jangan main jauh-jauh ya. Ingat, sebelum waktunya makan siang, kamu sudah harus ada di rumah ya.
2: Iya bu, sudah. Pergi sana, hati-hati. Cari ikan yang banyak ya bu. Awas loh, nanti Alu lapar nih.
1: Kamu tuh. Ya sudah, ibu berangkat dulu ya.

Duh, sudah hampir siang. Tapi dari tadi masih satu ekor saja yang aku dapatkan. Bagaimana ini? Arum pasti marah. Ah, sudahlah. Aku coba cari lagi di sebelah sana. Semoga saja bisa dapat yang lebih banyak dan bisa kubawa pulang. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat? Aku masak sadanya saja dan bagi dua sama Alung. Ya, semoga dia mau mengerti.

Hingga kunjung waktunya makan siang pun tiba. Dan akhirnya, ibu pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengolah ikan yang hanya satu ekor tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang mereka.

Assalamualaikum. Alung, kamu di mana, Nak? Nih, Ibu sudah pulang. Alung? Alung? Kemana anak ini? Kok belum pulang juga? Ah, iya. Sudah, aku masak saja dulu ikan ini. Kali aja sebentar lagi Alung pulang.

0: pun memutuskan untuk mencari ikan kembali di sungai agar bisa mendapatkan ikan yang lebih.
1: Alung, kamu bermain terus, nak, hingga lupa waktu untuk makan siang. Baiklah, aku akan mencari ikan kembali di sungai untuk tambahan lauk kita supaya bisa sampai malam.
0: Setelah sang ibu kembali pergi mencari ikan di sungai, Alung pun pulang ke rumah karena sudah kelelahan bermain dan kelaparan.
2: Wah, akhirnya makan siang juga. Tapi kok ikannya cuma satu ya? Kira-kira ibu sudah makan apa belum ya? Biarlah. Yang penting aku kenyang. Dan saatnya makan. Enak.
0: Akhirnya, Alung pun selesai makan dan kembali bermain lagi.
2: Asik, udah kenyang nih. Main lagi. Lagian ibu juga lagi gak di rumah.

0: ibu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut dikarenakan semua masakannya dihabiskan oleh Alung. Ia pun kembali mencari sayuran yang dapat dijadikan lauk.
1: Ya Allah nak, habis semua makanannya. Padahal ibu lapar sekali. Mana ikan di sungai juga tak kunjung dapat. Duh. Ya sudah, tak apa. Aku akan kembali mencari bahan makanan yang lain saja. Aku sudah tidak tahan lapar lagi. Aduh, lapar sekali.
0: Kemudian sang ibu kembali mencari bahan makanan yang lain untuk disantap. Dalam pencariannya, ia menemukan pepaya muda yang berada di pinggir tebing. Lalu sang ibu berupaya untuk mengambil buah pepaya tersebut. Namun naas, ibu terjatuh kemudian masuk ke dalam dasar sungai yang ada di muka jalannya sehingga ia ditelan.
2: Tidak, tolong, tolong.
0: Sayup-sayup sang anak mendengar suara ibunya memanggil-manggil anaknya.
3: Sepertinya aku mendengar suara ibu. Tapi di mana ya?
0: Sang anak pun berlari mencari sumber suara.
2: Halo, tolong ibu nak. Tidak.
0: Alangkah terkagetnya ia melihat ibunya hampir seluruh badannya ditelan kimok kajang. Dan Alung pun berlari mengejar ibunya. Akan tetapi setelah ia mendekat, sang ibu hanya tersisa rambut. Kemudian Alung sempat bertanya pada ibunya, mengapa hal ini bisa terjadi?
3: Ibu!

Akhirnya, ibu pun tenggelam dan meninggal. Alun pun terpaksa hidup sendirian untuk bertahan hidup. Demikian cerita legenda Ki Mo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai jumpa.

Mugi Rahayu Sagung Dumati. Nuwun para kadang sutresna budaya saindenging nuswantara. Malikinipun para putra putri ingkang kepingin mangertosi cerita wayang Purwa. Ngaturaken sugeng pepanggihan malih kalian kula pun Mbah Darmo. Wonten ing adicara apresiasi pedalangan. Ing titipan cewekdal menika kula marak suan malih saperlu badhe ngaturaken dongeng wayang kanthi ira-iraan Pandhawa Timbul.

Drupada kadhawuhan ngadoni utawa caos rembug minangka duta marang negara Ngastina makili para pendhawa kanthi rembug pamarayuganing para narendra lan sesepuh rampunging gati para tamu agung kang tetinjo para pendhawa banjur kundur bali ing prajane dewi-dewi kanthi penggalih ingkang susah amung nata ing Dwarawati Prabu Kresna sakunduring saka negara Ngirata sajak beda lan padatan para kadang Sutresna Budaya saindenging Nuswantara kegandengan wekdal mboten hanya kapi pramila dongeng wayang kasiget dumugi semanten rumiyin mugi-mugi dongeng wayang kolowau saged minangka panggugah pamecut kanthi dipun gambaraken lampahipun para pendhawa ingkang sampun nindakaken laku broto murih saged nyuwun mangsul negari sakjajanipun namung raos sabar raos longgar ingkang kasarira dening Prabu Puntadewa saketo tumanem dumateng jiwa kita tansah anggadai raos longgar lan sabar hamba pilih tanpa pambeng binjang minggu ngajeng kulo saket marak sowan malih salam tentrem rahayu ingkang tansah sinandang nuwun nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun sedaya pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Ranggawarsita ngawontenaken lomba desain logo Museum Ranggawarsita 2026 kanthi bebono gunggungipun 12 juta rupiah. Solo International Performing Arts dipun gelar dinten Kamis ngantos Setu ing Pamedan Pura Mangkunegaran. Pawartos sanggepipun kawas dening Titi Sambodo. Para pemirsa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Ranggawarsita ngawontenaken lomba desain logo Museum Ranggawarsita 2026 kanthi bebono gunggungipun 12 juta rupiah kangge masyarakat umum wiwit tanggal 1 September ngantos gangsal Oktober 2026 kanthi tema identitas baru semangat baru untuk museum. Ajang menika ajak-ajak dumateng desainer kangge paring kreativitas berbasis sejarah lan budaya Jawa Tengah kangge ngawontenaken wajah visual enggal museum. Panitia netepaken syarat ingkang ketat arupi originalitas karya digital utawi manual kanthi boten ginakaken AI generate supados saged dipun aplikasi wonten ing maneka media visual. Pemenang kompetisi menika kaperang dados 3 kategori inggih menika juara setunggal pikantuk bebono gangsal juta rupiah, juara kalih pikantuk bebono kawan juta rupiah, lan juara 3 pikantuk bebono 3 juta rupiah. Solo International Performing Art utawi SIPA dipun gelar dinten Kamis ngantos Setu sedasa ngantos 12 September 2026 ing Pamedan Pura Mangkunegaran Kitha Surakarta kanthi tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries. Perhelatan ingkang sampun kawontenaken wiwit taun 2009 menika ngawontenaken perpaduan karya tari, musik lan teater saking seniman lintas negara kangge ngregengaken keberagaman gerak lan hubungan kebudayaan kanthi mboten wonten sekat. Wontene kegiatan menika dipun regengaken kanthi tampilan Ohine Mataroa saking Selandia Baru, Nomad Art saking Korea Selatan, Seed Dance Company saking Taiwan, Gaung Marawa Indonesia saking Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina saking Riau lan sanes-sanesipun. Kajab kegiatan menika dados sarana hiburan masyarakat, wujud nglestantunaken budaya lan ugi minangka ruang silaturahim antar seniman dunia. Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Jawa Tengah, ngedalaken pengetan dini atau peringatan dini kekeringan meteorologis kangge dasarian 2 September 2026. Wonten ing tanggal 11 ngantos 12 September 2026, kanthi status awas ing sak perangan ageng wewengkon Jawa Tengah. Laladan ingkang kenging dampak status awas inggih menika Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen ngantos Wonogiri awit andhapipun curah hujan. Wontene sekawan laladan sanesipun inggih menika Kitha Pekalongan, Kitha Salatiga, Kabupaten Semarang lan Kabupaten Temanggung kanthi status siaga. BMKG paring imbuan masyarakat ing sedaya laladan ingkang kenging dampak menika supados tansah hemat sarta ngawekani kawontenan toyo resik lan asring nindakaken pemantauan perkembangan cuaca kanthi berkala. Pawartos basa Jawi dalu menika kagiraken lumantar Perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta ngontenakan lomba karya jurnalistik 2026 kanthi pengaji utawi bebono 26 juta rupiah selebetipun rangkan ngregengaken hari ulang tahun kaping 81 kereta api ingkang dipepengeti saben tanggal 26 September 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi meratelaken bilih kompetisi kanthi tema KAI Daop 6 semakin melayani menika tinarbuka gratis tumrap jurnalis ing wewengkon Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten ngantos Wonogiri.
Sadangunipun periode pendaftaran 8-21 September 2016, lomba kaperang didos kalih kategori hingga menika karya tulis jurnalistik, utawi hard news cetak utawi online, lan karya video jurnalistik televisi kanthi pengumuman pemenang wonten ing tanggal 3 September 2016 kangge paring apresiasi insan pers lan ugi minangka publikasi inovasi sarta ngindakaken lelati perkeretaapian. Ingga pungkasan, pemerintah Kabupaten Purworejo ngedai komitmen ngawontenaken ruang olahraga inklusif, aman lan ramah disabilitas kangge mujudaken masyarakat ingkang aktif lan bugar. Bab kasebat dipun ngendikaken Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Suranto, nalika maosaken sambutan Bupati salebetipun upacara pengetan Hari Olahraga Nasional kaping 23 ing pelataran kantor Sekretariat Daerah Purworejo wonten ing dinten Rebo, 9 September 2016. Kanthi tema menuju masyarakat aktif dan bugar, Pemkab Purworejo njurung pembudayaan olahraga kanthi berjenjang saking lingkungan keluarga, sekolah ngantos papan padamelan. Lan ugi nyatakan pembinaan atlet usia dini lan ngendhakaken kualitas pelatih kangge nglarakan bibit-bibit olahraga berprestasi ing tataran regional menapa dene nasional. Mekaten pawartos apa sejawi dalem menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Miarsos Tresno kecakapakan Selanten sekehan tempat-tempat campur sehari dengan termenikur atur matra coros karatur di sama rekor nanti pernah menikah dan jaga beli lipur kengat turun dengan sepanjangnya coro lutruk dengan lutruk RRI Sopo Pimpinan Sirendi bareng atur agen lutruk kanti carios beranjang kawat Mas Mo, kalau tidak sambut dengan ngayah jiban, ngantar akan sukeng dalu, sukeng mengunan sukeng, mida ngetakan, nuwun, nuwun, matur, nuwun.

0: Ji Ji.
1: Lah apa, Cak?
0: Ola apa ayo mukon emburi. Ayo omong-omongan gitu.
1: Iya, Cak.
0: Mbak iya sih, Dik. Penuh aku bisa ngerewangi mikir aku. Pikirin tak kayak Bakri. Dibandani pengpindu iki gak dadi. Rasaku Bakri ku yo gak tahu seneng dolin. Yo gak tahu seneng bare arek wedo. Lah duwike lho digonang dia ya arek iki.
1: Sampeyan ojo bosen bandani dulur, Cak. Saupama saiki dibandani dadi yo, gak wereng awak dhewe ku yo melok ngrasakno, Cak.
0: Iku yo bener yo, Lan. Kok jare aku iku bosen bandani dulur ya ndak. Wong yo dulur-dulurku dhewe. Tapi lah anak Bakri terus-terusan dibandani entek. Lah dunyo sakmene akeh lak suwe-suwe entek tadi.
1: Nang karep sampean ya apa, Cak?
0: Singine. Bakri yo kongkon di omahe Bakri. Lah karepku jange tak rabekno arek iku.
1: Arek wis sampean tari ta?
0: Lho ya durung yo,
1: Wan. Ya syukuran nek Dek Bakri ku gelem nglakoni rabi, Cak.
0: Lah ya iku apa? Soal gelem gawe Bakri. Iki lak terserah aku tangku.
1: Iya, Cak.
0: Nang dia arek?
1: Nang mburi mangan.
0: Jelun kok ngene?
1: Dek Bakri, Dek.
2: Apa yuk?
1: Rene akan dicelot cacakmu.
2: Mangan tuh, mari yo celuk kiai.
1: Aku dek kongkon cacakmu nyeluk.
2: Cacak iku apa biasa temen ono mangan terus mesti diceluk kiai. Ngene iki gak kau peteng luwe. Kait mangan celuk iki wis gak celak tutup mah babas mung kok ae.
0: Kon iku mangan opo sih krikat mau durung mari-mari iku.
3: Peteng ku luwe, Cak. Kita esuk mang durung mangan. Kait mangan iki mang.
0: Lah esuk malah dikene sarapan yumu lho.
3: Gak tak pangan.
0: Oh, mulane tak ojok blakrak entok ae kon iku.
3: Blakrak pisan nang dilolokno.
0: Ngene lho, Kri.
3: Napa?
0: Moyo sing iso ngrewangi Cacak tidak apa, Dik, kon iku, Dik.
3: Aku iki lho kurang ya apa, Cak?
0: Mosok Cacak iku mbandani kon iku sing pindho iki. Duwike gak ono. Kon gawe apa, Dik, duwike iku, Dik?
3: Rugi ya.
0: Rugi guyang guyu. Takon wong tuwa guyang guyu. Lah rugi kan gawe apa ae?
3: Rugi rugi yo gawe apa?
0: Ketorong kan gak pecus nyambut gawe. Percuma kuwi. Belajar kok nyambut gawe.
3: Mulane nek pinter rak boleh dhewe.
0: Lah kapan mana pintermu iku? Wah, wis gak kena dijago kri-kri kon niku. Percuma kon tak gedhekno tak pinterno iku. Dagang ngono gak entos.
3: Wis purane ya sing akeh.
0: Wis sajate nyambut gawe kri. Ono omahe wis.
3: Lah po nganggur.
0: Nganggur ngene lho. Kau ni gue bawa tak rapi no ya mas Idit? Tak rapi no?
3: Rapi?
0: Iyo.
3: Nyambut gaya turun atau no rapi cak cak penuh.
1: Soal nyambut gaya gampang dek. Pokoknya kau gelem rapi di nanti kide.
0: Omongi yumu lo, gugun. Siapa weru? Pek kau mari rapi terus urip enak kau caca ambek yumi ku. Lama lah seneng lo. Gak tadi kau ini caca. Yo pokri kau ni gue
3: temen aja penuh ngomong ini.
0: Lo lah aku ngomong masa gue ya sih kri.
3: Mamane saiki aku gelem rapi.
0: Loh, Cacak sing bandani, Dik. Ngomong ngobare Cacak. Arek endi? Anake sapa sing kon jaluk? Tak tekanane, Dik, nang omahe. Tak lungguhane kursine. Tak kinange jambi suruh nih. Tak jaluki sing sarana apa. Nek pancen arek tak jaluk gak dikekno. Loh. Gak tak bandani dunya brono, Dik, aku milani dulur. Nek perlu patiku tak bandakno, ngerti kan?
3: Temen aja.
0: Lho lah ya apa?
3: Setali agel aja.
0: Karepmu
3: cara wong naleni kayu juk sampai udar. Sak durunge aku ngomong, ayo salaman bare aku. Yo njung guyu, Cak.
0: Gri-gri. Wong kon niku ngomong bare Cacak ngejak salaman kuwi cek opo sih kon niku?
3: Minangka saksine.
0: Oh, ngono karepmu.
3: Ya apa?
0: Sing kon maksudnya ya apa sih?
3: Pisan, ayo salaman bare aku. Lah saiki penawi salaman bare aku.
0: Iya ya. Ya.
3: Totohane patiku, Cak.
0: Lah kok ngono kri?
3: Mergo ngene, Cak.
0: Iya.
3: Gak ono sak lumai bumi sak kurping langit. Arek wedok sing dadi kesenengan. Kejaba marpuah arek Tegal Pekalongan, Cak.
1: Heh, sapa, Dik?
3: Marpuah yuk.
1: Kon lak wis ro marpuah ku ndek bojo. Bojone Raden Mas Branjang Kawat. Nek ngono kon ngrusak pagerayu nek ngono, Dik, kon.
0: Karo mana sih kri? Kon iku adane gak eruh ae. Raden Mas Beranjang Kawat iku, Dik, dulur tunggal guru barek aku. Ya dulur tunggal Banyu. Lah kon barek Caca, dulur Ketok Kunir. Ya apa Caca oleh nembung, Dik?
3: Ngarep aku sing ngomong, Cak.
0: Iya.
3: Totohane patiku. Aku nek gak isok kawin karo Marbuah. Enak wong loro tak pilih patiku, Cak.
0: Kri. Kon nang omah barek Yum.
1: Iku diterusno ta, Cak?
0: Lha ya apa wong bilani dulur, Dik?
1: Nek ngono nang apa-apa aku gak ro jawane lho, Cak.
0: Wis, penojo tek melok-melok. Dosa neraka aku sing lakoni.
1: Ya nek ngono, Cak.

nyowo aku. Lah gak ameng-ameng nyowo ya apa? Ngeramut pusaka akeh petang warna. Paleh aku eling jamane Raden Mas Bambang Sutejo. Mongko rikala Raden Mas Bambang Sutejo nepi ana nggone eyang sepetak mestine 41 dina sik ana 39 dina wis mencolot teko pesarean sebab krungu kumpeni londo nganakno sayembara sapa sing iso nyekel Raden Beranjang Barik Mas Kawat dikei tanah saksi dari semongko Raden Mas Bambang Sutejo melayu Raden Beranjang Barik Mas Kawat dipateni mongko kumpeni londo gak ngongkon mateni dikongkon nyekel kok dipateni sampai Raden Mas Bambang Sutejo dicekel dihukum onok ngonis sawah lunto suwene selawe tahun. Lho iki lho sumpek gua mongko Raden Mas Beranjang Kawat iki wis ana 20 tahun kurang 5 tahun lah nek aku ngeramut tai pusaka petang warna iki wong umurku saiki iki wis ana swidak lah nek ngenteni 5 tahun kas lawak aku lho sedeng duh ta iki ya tak dongakno ae.

0: lawase selawe taun nok sawalunto.
1: Nggih.
0: Iki saking apike pegawe aku. Aku le potongan 5 tahun sampai 20 tahun saya kuis metu.
1: Oh, le potongan ta.
0: Oleh pendungo riko.
1: Nggih.
0: Okay. Dak ono langa-langa aku nok pau hukuman.
1: Nggih, okay, syukuran nek sampean pun saged wangsul. Kula dhewe nggih ayem cuma mawon nek sampean teng griya. Kula mesti kuru malih niki, Den.
0: Homek guru celo.
1: Mboten guru yo napa, mboten wurung, mboten gawe bal-balan kula niki.
0: Duh, pusaka ku petang warna sing tak kirim nonai. Yo opo usanan itu?
1: Nggih, kula ramut bendinten nggih kula songsong nggih mboten enten alangan napa-napa nggih sik wutu.
0: Syukur celok.
1: Wah, iki wis.
0: Celok. Nggih. 20 tahun ndak gawe sandang aku celok ya.
1: Nggih.
0: Aku kepingin gawe sandang aku tak adus dhisik aku ya nyuceni rogo.
1: Nggih, Den. Wah, iki wis. Gak wurung. Raden Mas Brancang kawat nek wis gawe pusaka.

Cháchalo. Yo po, kabar ibu juku wong ayu wong deno ayu nites ke desmar. Bunga selawasi tak tinggal no hukuman.

0: aku ngelain apa nang jambang bayi kibadok dak rujawan ni. Nek lanang dak oleh dijeneng lo sopo-sopo, nek dak dijeneng no Raden Jurang Penatas.
1: Tegese
0: jurang jero pelatas si songatas si umpamane ono ruwet renteng wong tuani.
1: Nggih.
0: Boh, ojo kesuwen colok yo. Tanpa no

0: kan?
1: Takon ono po'o anak peno iku marpu ayo. Pirang-pirang dino iku tak delok kok lenger-lenger ae. Apa sing dipikirno?
0: Lah iya wong jenenge arek ditinggal sing lanang. Gak susah ya apa sih wong ditinggal nang hukuman. Aku ki dadi wong tuane ya gak kurang-kurang Kang, duit setengah sak sen tak gawe nukokno sandangan supaya pikireku seneng.
1: Lah ya ngono sing tak karepno iku.
0: Nah iya.
1: Celuken kono nang takonono. Apa sing disedhi?
0: Heeh, merpo ah.
2: Apa, Mak?
0: Niyo.
2: Ala apa sih, Mak?
0: Rini yo tanah. Mak iki lak yo sedhi sih nek ndelok konang tengar-tenger susah iku.
2: Iya, Mak, ancene aku iki susah, Mak, pancene pirang-pirang dino iki atiku yo gak enak ae, Mak. Kaya aku iki ketok-ketoken Kang Mas Blanjang kawat ae. Bae ana apa-apa, tayo apa wong iki.
0: Wis gak ati ngono. Nek kon pancene ketok-ketoken bojomu bae nang mule ta apa nak ya duwakno ae bojomu ku aja ana alangan apa-apa. Wong yo sik kena dinteni. Gak iya ah, Kang?
1: Iya.
2: Ya muga-muga ae nduk kono iku segera waras ae, Mak. Ati aku iki ya kangen lho, Mak, ambek anakku, Mak.
0: Iya, wong jenenge anak.
1: Monggo.
0: Nek dayo abane.
2: Dayo sapa sih?
1: Lho, nak markasan.
3: Nggih.
1: Monggo.
2: Sampeyan mlebet, Cek.
3: Nggih.
0: Sapa iku?
3: Kula.
0: Eh, nak markasan.
3: Nggih.
0: Lujeng anak.
3: Pangestu.
0: Sampeyan lho nggo mriku lho, Nak.
1: Monggo mriki, Nak.
2: Ya napa? Dikri ya mawon ta, Dik.
3: Nggih, duwe griya kok yuk. Ya napa kabare? Sami lucing ta?
1: Pangestu nak mboten enten alangan napa-napa sak wangsule, Nak.
3: Nggih, sami-sami mawon.
1: Nggih.
3: Niki ngeten, Pak, nggih.
1: Nggih, Nak.
3: Kula ndugi mriki niki enten perlune kalih keluarga mriki.
1: Oh, ngoten, Nak.
3: Nggih, mergi wingenane kula angsal serat ndugi sawah lunto.
2: Ndugi sinten, Dik?
3: Nggih, ndugi Kamas Branjang Kawat.
2: Lah kabare yo napa, Dik?
3: Lah niku kabare kula mboten meninga. Soale surat niki kula mboten nangsal buka.
2: Oh.
3: Mboten nangsal buka nek mboten sampean kiambek ngoten lho yu.
2: Oh, ngoten, Adik.
3: Nggih, lha niki napa surate?
2: Nggih, oleh sawu pundi surate, Dik?
3: Ngene lho sampean
2: tak ningali yo napa isine surat niki.
1: Suweken dhisik nang waca, Nak.
2: Iya, iya, Pak.
0: Lak kepingin ro yo apa. Gini
2: tak wacane.
0: Ku akeh.
2: Loh. Aduh, Kang Mas Branjang.
0: Ola apa nek nangis iki wong maca surat anu, ha? Ono kabar apa, Bu? Kok nangis iku, ha?
1: Aja kesusu nangis, Bapak iki kek ono ro. Ya apa unine surat iku dadak kon kesusu nangis ae.
3: Nggih, kesusu nangis, dikosokan semerah Bapak iki. Kok iki nggih mboten meninggo isine.
0: Napa, Nak? Wis nemen kok ta, menengake.
2: Mak.
1: Iya, Nak.
2: Pak.
1: Apa sih, Nak?
0: Wis tak ake tak ngomong.
2: Ya apa sih, Mak? Mak.
1: Ono opo ake?
2: Kang Mas Branjang Kawat wis temekan ning pati, Pak.
1: Eh,
0: oh, ya opo? Nanti mantuku wis temekane pati ngono ta nang markasan.
3: Dan ini aku lebih apa yang buat temenin gue.
1: Jadi mantuku lo niki pecah kan?
3: Lah enggak, nanti ngali kabar serat ini pun pecah.
1: Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya no, kok sih nak markasan?
3: Mulane serat niki kulo mau tenang sambuka. Mboten semerap nih sini niki ngabarakan Kamas Branjang Kawat niku pun pecah.
1: Nah maksudnya nopo niki mali anak kulo marpu agok terus wis, nangis mawon
0: nih. Sajak kontangisi nak bojomu ki wis mati. Tuwak nai oleh panggonan sing genah ya nak ya.
2: Lah ya apa sih, Mak? Wis
0: saya kelas no nak wong panas mati di kapak no marus
2: Mak.
3: Lah niki ngeten Pak eh. Kali bayi marpu
1: ya nopo nak markasan.
3: Niki kulo angsal perintah niki atasan.
1: Nggih nak.
3: Sinten mawon mboten nangsal mendhet jenazah Raden Mas Branjang Kawat. Nek mboten Mbak Yumarbu piyambak. Mergi jenazah sakniki kan tas enten kapal tani.
1: Oh, nah nek kula sing tumut ya napa?
3: Lho mboten nangsal. Wong kula mawon mboten nangsal kok ndika malih angsal lho.
0: Wis rono tanak. Cukup enak, bojomu senajan rupa apa wong pancane kuwajib pamung. Kok kon mulih rene ya nak ya?
2: Iya, Mak.
1: Kula nggih kali titip-titip yuk sampean nggih nak nggih.
3: Nggih, Pak Mun kuatos. Mungkin kula teraken sampe duging kene.
1: Nggih, nggih, Nak.
2: Wis, Mak, aku budal ya, Mak, yo.
0: Yo, yo, Nak, sing ati-ati kon ae marpu. Ah, kok kebangetan kon bojomu kok.
2: Mak, aku budal, Pak, yo.
1: Yo, Nak, yo. Sing ati-ati ya, Nak, yo.
3: Nggih, Mun monggo, yuk.
0: Nggih. Tetep-tetep mawon lho nak markasan nggih.
3: Nggih nggih mun kuatos kula was-wasan nggih.
0: Ngene kula yo apa duwe mantu diarep-arep tekane dadak wis mati koyo ngene iki. Apa sing tak gawe raga ta apa gak duwe ngene iki, he?
1: Nggih saja atik dipikir maneh saono.
0: Sopo iku, he? Oh wis ora nek wong susah-susah kok dodak-dodok tak balang botol lak kapok iku engko.
1: Monggo Dik, monggo.
4: Kula
1: lho colok
4: colok
1: wis kebeneran nggih kok nek teko kene lho
4: ya napa lak sampean lak nggih pun krungu ah
1: wis
0: ya yes, krungu aku iki ya
4: krungu napa
1: lho ya kon krungu iki ya krungu
4: mantu sampean
1: kawa
4: nggih nggih nggih lah niki ngeten Pak Ning nggih kali sampean pisan Pak Raden Mas Brancang Kawat niku lu mantu sampean ya anak sampean.
0: Heeh.
4: Nggih sampean ruwo-ruwo.
1: Iya.
4: Nggih sampean pahargya sampean slameti sing tepak mergo mumpung ngeten.
0: Lah iya wong jenenge aku iki marotuane lho. Senajan Raden Mas Brancang Kawat iki mantu. Wis gak tareken mantu, tareken anakku dhewe. Ya wis anane, apa duweku.
4: Nggih, nggih. Lah pun nglumpukno apa mawon.
1: Wis tak cepakno sembarang ya ambane tak cepakno ya kaine.
4: Nggih.
0: Ya kan kote barang ya wis lho, ya apa sih wong jenenge kesusahan.
4: Mbun diklumpukaken.
1: Iya.
4: Tinggine mbun klumpukaken pisan. Kok
1: tinggine ya apa sih lho?
4: Lah lan apa kok amben niku?
1: Lho ya biasa lek ngono lho.
4: Lho
1: turone iku lah amben aku.
4: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Lah iku terus apa niku kaine ya tak cepakno pisan.
4: Kain apa?
1: Kain putih.
4: Lho, damel apa?
1: Lah wis mati ya lho kon niku.
0: Tolok ku nek ngomong padha tuane sing genep apa kon niku ana kesusahan dadak koyo ngono kon niku lho.
4: Dadakno mati ya dadak.
5: Amin. Rasane selama sekulo tinggal 20 tahun yang tenuku mah.
6: Sami panas tunas nek tenalangan napa napa. Sak wangsulipun dos pundi nak.
5: Wah, asal pandung utiko nggih mboten nenten langalang. Terus pundi bojo kula wong ayu marbu ah.
6: Nggih, nun sewu mawon kula mara sepuh sampean.

0: si markasan.
1: Damang kula kasi urip germeger ngeten niki kok wani gawakan bodoh kula kali markasan. Loh. Nopo tanda niki kula mboten percaya?
0: Lah niki nopo? Ninggal surat niki.
2: Surat entekno ceke genah Kang, awak dhewe cek gak salah.
1: Aduh. Niki mboten pangling kula niki tulisane markasan niki dulur tunggal guru kali kula. Nek ngoten markasan sing gawe pokal gawe niki.
0: Nggih.

0: Fikri.
1: Apa yuk?
0: Jari awakmu ngeterno aku mapak jenazah Kang Mas Branjang Kawat. Kok gak budal-budal iki ya apa sih, Dik?
1: Wis ta, gampang urusan nanggone jenazah Branjang Kawat iki. Sing penting saiki ayo omong-omongan wong loro.
0: Aja gampangno lho. Omong-omongan iki omong-omongan apa sih, Dik?
1: Ngene lho yuk, ya terang-terangan ae.
0: Iya, ya apa sih?
1: Padahal mana lapo, pernah aku mikir lo barang sini mati. Sing urip iki pikir ono.
0: Lho awakmu iku ngomong kaya ngono iku gak kliru ta, Dik. Wong Kang Mas Branjang Kawat iki bojoku. Ya mesti ae nek tak pikirno sih, Dik.
1: Alah, wong Branjang Kawat wis tuwek wis wayahe matek. Masa iki sing urip sing ganteng iki pikir ono ngono lho, yuk.
0: Eh, Dik. Omonganmu iku lho tambah suwe kok tambah gak karu-karuan ku ya apa sih karepmu?
1: Anjene penuh ditekak nomer ini barek cacak ku perlu ni penuh ketetapi bojo kok.
0: Dik Bakri.
1: Eh?
0: Ngomong sing genah lho, Dik.
1: Kenapa kurang genah?
0: Nek kenek tak elingno lho ya awakmu lho ya.
1: Alah pos gedhe kok dielingno.
0: Gak kliru ta awakmu duwe penemu sing kaya ngono iku.
1: Rasaku ya gak kliru.
0: Dik Bakri.
1: Iya. Yeah.
0: Ilingo, Dik. Doleko liyane aku. Lak gak kurang ta?
1: Kurang seteng nek gak penemu ya.
0: Dik Bakri. Lah nek gelem aku lak enak awakmu kon pek bojo.
1: Gak gelem tak paksa.
0: Timbangane aku dadi bojomu. Tak pilih aku mati, Dik.
1: Ayo wis, ojo ana
0: kena. Dik, ojo gede-gede lho ya. Dik.
2: Ora nangis. Marbu.
0: Kang Mas.
2: Me api atim. Wong lanang diukum tetak nang seneng barek Bakri Nokin.
0: Kang Mas. Kulo ngaturaken sedaya kelepatan, Kang Mas.
2: Ya terus salah ini wis ketok ini.
0: Nggih, Kang Mas.
2: Iki sing salah sapa tak peno dewi?
0: Jatose kulo niki mboten ngertos, Kang Mas. Kulo niki dibujuki Subakri kale markasan. Sanjange kulo ajenge dijak mapak jenazah sampean, Kang Mas.
2: Oh, dibujuki. Dijak mapak jenazah ku tapi nek jange dipek bodho ngono.
0: Nggih, Kang Mas.
2: Iku temen niku.
0: Saestu, Kang Mas.
2: Duduk penuh sing seneng barek bak.
0: Mboten, Kang Mas. Sampean lak nggih pun semerap ya mbak kedadosan iki wau, Kang Mas.
2: Duh, nek ngono bener posing dadi kandhane bapak mbare ibu mang ta ya.
0: Nggih, leres.
2: Jerone surat iku sing gawe markasan.
0: Nggih.
2: Nek ngono jok lok melo, mulia ya sing atiat.
0: Hingga ngatos-atos nggih, Kang Mas.
2: Buh, metawar keluar dia
1: mangkas. Cak.
3: Hei. Cak apa kri?
1: Branjang Kawat ngamuk ke karu-karuan, Cak.
3: Lho. Sopi.
1: Ah, layo iku, Cak.
2: Buh, ke markasan.
3: Loh. Branjang Kawat sih. Wis teko bener.
2: Nek wis teko kini wis teko.
3: Ya apa? Podo waras tak?
2: Podo waras dan nok langan langsa balik.
3: Podo ay, aku yo waras.
2: Dak guna kutakun marpu asapi nok makin iki opo.
3: Ini, Branjang Kawat. Panjang ni kape aku sing dalang. Anane marpu awak kini. Iki jangan dirabi balik adikku Bakri.
2: Duh, kata dirabi. Ci enak ya wa ibnu nek ngum.
3: Lula opo mari.
2: Tak wis ngerti nek marpu aku tang bojo.
3: Ner.
2: Mek dipek lan-lanan buh koyo wong lanang dewe ae wa ibnu.
3: Raja Kawat. Wis ta. Penek ku ngalau. Ajar penek yo wis tuwa. Wis tok man pesasi. Kekno bojomu, cek dirapi bare adikku.
2: Eh, kesan.
3: Yo.
2: Eh pengak bingkok ya. Cek dan badan kereng ngedure. Talah bener capocep. Tempang pote mata ngok pote tolang teking tak meledara tak nimbang. Tempang todus angok mati. Nyaman areng bine. Mono lengkok nyaman saya demen tak oleh.
3: Lo oleh karet tak paksa baju.
2: Buh dek dek nak. Iden tekok lo.
3: Ayo betul.
2: Cepi tapi.
1: Yo baca kita.
3: Kiri kiri. Kontok ae sing gawe perkara.
1: Iya, Cak. Aku manjane, Cak.
3: Coba, ya apa? Nek Branjang Kawat ngamuk ini. Wani kon.
1: Nek aku gak wani, Cak. Lah peno tadi dulur tua ya apa, Cak?
3: Mulane tak sembarang nganut to wong tua. Diatur gak kena kedadian ngene gak mantas sijen kon.
1: Iya, Cak.
3: Saiki ngene iki.
1: Ya apa, Cak?
3: Kono sok kuatir, Man. Cincing-cincing tak urung keplek.
1: Iya, Cak.
3: masih sana di priori.
1: Ngono aja.
3: Tapi kon kudu ngerti.
1: Iya,
3: nek
1: iya,
3: kon perang karo Belanjang Kawat.
1: Iya, Cak.
3: Suwemi jetuwe ranti, Dik.
1: Iya.
3: Tapi aku ngerteni pengapesane Raden Mas Belanjang Kawat.
1: Opo, Cak?
3: Belanjang Kawat iku iso mati.
1: Iya, iya, Cak.
3: Nek disodok barek kamane dhewe, ya kris kala munyeng.
1: Kala munyeng.
3: Iya, iya, Cak. Lah mulai iku, engko jan perang ngundur-undur.
1: Iya.
3: Nek Belanjang Kawat wis ketok pegel.
1: Iya, Cak.
3: Tak cekel tak sudu itu tombol.
1: Ayo, Cak.
3: Ayo, Cak.

0: Piroh lelere, ndok piroh datari. Mesisan koreng jorol bering papan cino rek. Ayo salah sitok sing mati.
1: Duh, sak bali. Aku es ngerti nek, markasan wong dik doyok woso nak papak pelani pandai sisa nikirin dol pasangkan pereng mati.
2: Iya.
1: Mulu o koyok kapok, kopat kapit o koyok buntu telo tapa angin. Atakuk metu rebo. Alah, bisa.
0: Ayo,
1: bupor lah Gusti Lef.
3: Dan,
1: bupor lah.
3: Dan, lo, Dan, lo ya nopo,
1: Jalo.
3: Dan, Dan, ketiwasan nih ya nopo, Dan, Dan.
1: Dak kuat colo, duh panas colo. Kalo munyeng colo.
3: Nangge yok nopo Den, keris kalo munyeng kok sampai medal saking rangkane niku wau yok nopo se Den.
1: Duh markas aja kene atik nah.
3: Oke.
1: Nyoto di budi, nyoto teko muri kilo.
3: Oh yo.
1: Aduh
3: markasan nggih Den.
1: Matingku.
3: Sampean kuat-kuataken.
1: Aduh,
3: colo,
1: colo,
3: enggak.
1: Aduh, itu kan ipati antara diki colo.
3: Samen pun ngomong sing koyok ngoten kulon ini tambah om, boten karu-karuan awak kulon ini.
1: Bener colo, yo polisi yang sepeda.
3: Enggak.
1: Nek pancen pusok kalau munyeng gindal sak rambut bare awakku.
3: Enggak.
1: Duh nyidak iwalo yo pati colo.
3: Enggak Den.
1: Aduh lo. Ojo kesuwen lo, yo ojo sampai aku mati keleleran nok dalan yo dak lego dak lilo rasanya tiku. Datu aku mati jajar no bare yang sepeda tiu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi nek bis jajar no yang sepeda. Ojo lali nang ngene bojok wong ayu marpu abare bapak mertua ibu mertua
3: bisa. Oke ngeten.
1: Kandan ono nek aku tukang ripati.
3: Ngeten.
1: Ojo lali sopo ayo ojo oleh mlebu nang pasar aku. Kajobo putraku dewe. Jurang penatas.
3: Oh, nggih Den.
1: Aduh lo, dak kuat lo.
3: Den,
1: Den. Aduh lo.
3: Den. Waduh, nyopo iki. Oh, Raden Mas perancang kawat. Wis ketok, Mas. Ga ono maneh sing mateni markasan ambek Subagri. Yo durung ngerti. Nek Pak Colok iki abdi kinasi. Lho, wong didoya. Oh. Tak belani Raden Mas Brancang Kawat. Markasan Subagri. Markasan

0: tanya itu.
1: Enki.
0: Kakek semalam penting minta tedung dong. Apa sih pikir dong? Apa sih petak?
1: Be?
0: Iya.
1: Seabide dan kawula ngereng be.
0: Iya.
1: Kita langkung saos menapi beda lopota dan kawula be.
0: Iya iya.
1: Seong guna dan kawula ampun tak kuat be. Bila dan kawula manggi kelab bentang ama dan kawula teroonengah ama sareng ebu dekak dima dalam mepon ba.
0: Ketika kita gelem ngakan tak gelem tedung par karena mekirin ama ben ebu nato.
1: Engki be.
0: Aduh toh. Mau nambah tungeng par karena kakek mulai kina kanak sama

0: Semalam penting tak luka adung, sebenrecong amanaria reng metur epuna reng cebe dari tegel Pekalongan.
1: Engki bu
0: le teti amananeng neng tegel Pekalongan.
1: Engki bu
0: aja ke tegel Pekalongan nyaman neng neng dina bi mbacong
1: dan kaula tero tero ketemu de remah dan kaula mangki rama sareng ebu mba.
0: Mencik maksana jong opa mana laku telasan akung beya terada remah jong
1: bunten semangkin saos mba.
0: Teti tak kena ngecek tak kena elang lang aja jong.
1: Enki mba
0: iya jong cek dengi nyamar yang sepo jong ya de remat kakek teronyok nyong kemada amat teronyong kemada pun necong aneng mba tak bisa ngater sampe gen tegel Pekalongan dong sampe gen kresek bay kakek dekik terus ke tegel Pekalongan atanya kak dima delemepon ama beranjang kawat
1: be tak langkong nyok ona sebab dek be supaya den kaula tak mengkialangan apa-apa ya mbah.
0: Iya, mantar paringi selamat jong. Mari jong.
1: Nggih, mbah.

0: Iya celok.
1: Lah gini ki pesareane Romo sampean Raden Mas Rancang Kawat nggih teng riki.
0: Oh tadi iki pesarane Kanjeng Romo Rancang Kawat.
1: Nggih.
2: Pak Colok, kandhanono arek iki apa wekase Jeng Romone biyen Pak Colok?
1: Lah niki sien wekase ngeten nggih.
0: Ya apa lho?
1: Sampeyan rungokaken sien Raden Mas Rancang Kawat meling ngeten. Nek mpun sampean tengene pesarean ngriki kudu nyungkem ping telu. Lah busana niku sing kuat gawe mboten enten malih nggih putrane nggih sampean piyambak.
0: Oh tadi ngono wekase Kanjeng Romo. Nek panjenengan dudu aku sing gawe busanane gak kuat yo.
1: Mboten kuat.
0: Nek ngono lho. Aku njaluk pendungane lho yo.
1: Nggih.
0: Tak mlebu nang jero pesarean.
1: Nggih, nggih.
0: Kanjeng Ibu.
2: Iya nak.
0: Pak D, kalian buat di sedoyo.
2: Iya nak.
0: Butuh. Kulo nadi pendungan nih, gih. Supaya kulo melebet damel busana nih Kanjeng Romo buat nenten alangan ponopo.
2: Iya nang kawe nak aki kuno.
0: Gih sebab niki busana niki buatan sembarangan. Niki busana wasiat niki buat dia, gih.
3: Iya. Sing hati-hati ya nak. Kau nek melebu pesarane wong tuamu ya.
0: Gih Pak D, gih. Lo tak tinggal lo yo.
2: Hati-hati ya cung ya.
0: Gih Bu.
2: Pak Colok.
1: Napa wak ning?
2: Rene iki biyen sing momong ramane jurang penatas putuku ya awakmu.
1: Nggih.
2: Saiki kanca ngono lho, kon nae momong putuku ya sing ati-ati. Sapa maneh sing momong putuku nek gak kon lho.
1: Oh, sing saged nyurteni Raden Mas Brancang Kawat nggih kula.
2: Lah
1: nek putrane umpamane muntah ngoten nggih kula dhewe.
3: Dadi kon sak ucape durang penatas iso nuruti karepe.
1: Oh,
2: iya. Ya sampean ae sing sabar ngomong arek iku sebab durung ngerti apa-apa ya Pak Colok.
1: Nggih lah, mulai pun iku.
2: Apa olok?
1: Lho, niki pun meh padha kali ramane sampe delok wah kae ngoten.
2: Alah, wis persis delok entakan putuku nek gawe kaya ngono. Waduh. Apa ala?
1: Wah, wampun. Ajur pun tiba lho. Ala apa dijegal?
2: Bapak mari lho, wong atase dijegal titik ae lho.
1: Oh, wong dijegal ana apa?
0: Aduh, sepurane ae lho yo. Sak durunge aku gawe busanane Kanjeng Romo. Rumangsaku aku melaku gak popo. Tapi bareng aku gawe busanane Kanjeng Romo, kaya tutuk sebelah ini dewe, enteng rasane. Mulane awak iki kok sampe kejejek sikil awak iki kok iki yo bergoyo iki ngene lho. Mergo busana. Lah sak niki Kanjeng Ibu, mbok de kali Pak De.
2: Iya. Ya.
0: Lah sing menjahi Kanjeng Romo niku sinten nih?
2: Ya tanana ambek Pak Colok.
0: Oh tetes Pak Colok sing sumrep iki.
1: Niki ngeten, sing menjahi Romo sama Raden Mas Brancang Kawat mboten enten malih nggih. Markasan Kali Subakri.
0: Tadi bener nek markasan ambek Subakri.
1: Oke.
0: Atau mai markasan ambek Bakri.
1: Ah, nggih Tegal Pekalongan ngriki mawon. Griyane cet ijo nika.
0: Oh, lelek kaya ngono, ojo kesuwen lo, ayo lo, terno lo.

0: ranjang kawat tumekane pati. Sing mateni gak liyo aku barek Caca. Cocok karo omonge Caca. Nek wis ranjang kawat tumekane pati. Marpuah gak wurung dadi bojoku. Adik Caca mang wis ngomong, engkuk kira-kira jam 4. Aku dijak nang omahe wong tuane Marpuah. Perlune njupuk Marpuah. Nek wis teko kene mesti dadi bojoku. Marpuah ayu, adik aku ganteng. Apa nenek aku melaku bareng karo Marpuah nang ngene mbok. Gak melengok kabeh wong wasno.
1: Amit.
2: Taken.
3: Taken apa?
2: Napa leres niki ngriyane markasan kali Subakri?
3: Gak salah.
2: Nggih, kenalaken mawon nggih. Kulo jurang penatas.
3: Jurang penatas?
2: Nggih,
3: sebalike. Aku Subakri.
2: Oh, tadi sampeyan sing jenenge Subakri.
3: Lah gak temen rupane arek.
2: Pun kebenaran. Saiki aku gak bos sampe awake kon. Kri.
3: Oh, gak apa-apa.
2: Pancene tak golehi. Dan sing diarani markasan wis coba.
3: Oh iya.

0: urusan iku ta? Tak akoni panjeni. Sing mateni brajang kawat gak ono si jantaran loro coba aku barek cacakku markasan.
1: Lah saiki aku sing nagih. Gelem gak gelem kudu bayar saiki.
0: Maksudmu kon kate mateni aku?
1: Iya lah ya opo ngaku anake Kanjeng Rama jadi sing belani sapa nek aku?
0: Lah nek jurang penatas duwe karep sing koyo ngono. Nek gelem aku enak awakmu.
1: Tapi tak paksa aku tuh gelem. Sebab aku gak lego gak lilo gak mateni markasan Mbak Subakri.
0: Jurang penatas. Nek kenek tak eling no. Pumpung durung kadu. Wong tuamu kenek darani wong sing duk dengereng-ereng gak tegas tapak palune pandhe sisane grento paripasan. Semono maneh iso mati mergo aku. Lah nek kon monggo niku kenek darani arek sing ijik wingi sore termasuk arek sing ijik ijo royo-royo. Suwi wijet. Kowe ranti paribasan nek kapan kon nglawan bare aku.
1: Lho Kri. Wong mati ku dalane sewu gak mesti nek pancene aku mati teko awake kon. Durang penak iki ojo kesuwen podo lanang iki, ojo no kini.
0: Pancene kon teman-teman gak kena tak eling no. Ya apa mesti nih sak karepmu tak lah.
1: Ayo podo lanang iki, ayo. Ya. Ayo ojo mundur. Maju nek nyata di kon bani, nek nyata di jagoan. Tuh ayo.
0: Podo no milih.
1: Iya, tak apa. Apa kono kuwe.

0: Lumik sa munuay subakri. Ayo, nek pancani kon lanang. Tangi ho. Iki jurang penatas. Iki kari siji. Markasan iki. Sopo wong sing mlebu omah? Kade gak nerima no mati ni subakri. Wis tanggep markasan gak ditak takoni. Tak jojo lempeng. Tak singitan anak muri lemari.
1: Akhiri. Apa bare rame-rame iki?
2: Kri. Loh.
3: Ya apa dikon mati, Dik?
2: Lho iki sapa sing mati nate kuwi? Loh, Kri.
3: Loh, lo markasan iki.
0: Iki sing kon jalu. Nek gak mati mergo aku. Ojo diarani aku putra ni Kanjeng Romo. Berajang kawan.
4: Den,
2: aduh, lo.
5: Yo alah, yo opo sih kok sampai ana kedadean koyo ngene iki.
2: Yo
5: opo. Yo opo nak, kon iki lho kok sampai ana kedadean koyo ngene iki senak nak.
0: Pancen ini kising kulo karepaken. Kulo mboten lego mboten lilo lek pancen mboten mateni markasan kalian Subakri. Lah niki keturutan karep kulo mbun.
5: Ya apa iki Pak Colo? Arek iki ya apa sih Pak? Arek iki lho.
6: Lah iya ya apa kok sampe mateni-mateni ngene iki lho Kang? Kutu peno ki ya apa lho? Aku ki tambah gak karu-karuan atiku.
7: Colo iku apa? Mudur-mudurnya dikandani didodono mek markasan mek Bakri.
8: Sampeyan lak paling nyeneni kula man gregeten kula ngen lak mati pisan kula.
6: Jatek ngono lho, wong jenenge putu mateni wong arek lak ya dadi urusan iki.
0: Pun merame. Niki panjene kula niati, nggih. Kula mati mbelani bapak paribasane upamane niki. Buneten bener sebab kula cilik digedhekaken nek pun gede-gede kudu mbales sampe wong tuwa.
5: Lah tapi ya apa nak nek ana kedadean kaya ngene iki awakmu iki lho nak sing tak kuwatirno nak.
0: Pun susah-susah pun ken kula sing nyangga nggih.
8: Niki pancen ngeten. Bener.
5: Apa Pak Colo?
8: Omongane Raden Mas Brancang Kawat rikala sik sugengi. Pusaka keris kala munyeng niku nek mpun medal king rangkane nek katik mpun enten nyawa mati. Niku nek mboten sampai telu mboten balik teng rangkane mali.
7: Ngono ta.
0: Dadi ngono lho ya.
8: Lah wong sing ramut kula ya napa.
0: Nek ngono lak wis jangkep lho iki.
8: Lah niki wis jangkep telu. Lah niki mesti balik mali teng rangkane.
0: Lho lek ngono tak lebokno lho pusaka niki lho ya. Tak lebokno nang rangkane lho.
6: Lho ndak Kang, ngene iki lho, lho ketiye markasan ambek Subakri koyo
7: iki. Lah iya putuku kok iso koyo ngene iki ya apa?
5: Apa iki, Cong? Cong.
0: Mun ngeten nggih?
5: Iya, Nak.
0: Colok. Mbok De, Pak De.
7: Iya.
0: Kali Kanjeng Ibu Sedoyo mawon.
5: Iya, ya apa iki, Nak?
0: Pun susah-susah nggih. Sak niki kula nedhi pendungane kabeh mawon.
5: Heeh.
0: Kula tak repot.
5: Heeh. Nak sing hati-hati ya, Nak ya.
0: Nggih, dadi lek enten ponopo sampian sedoyo pun lo melok kulo sing nyongkongkin

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rekan acara perompat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 13 September 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi ini kembali mengudara melalui atau mengudara di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Edisi hari Senin, sahabat budaya, pertengahan bulan ini ya, 14 September 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya. Insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang ya. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat semangat, nikmat rezeki yang berkah barokah senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua sahabat budaya untuk hari ini dan hari-hari ke depan. Di pagi ini sahabat budaya, seperti biasa kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi. Dan di hari Senin seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Mimbar Islam, yang mana tema yang nanti akan kita dengarkan bersama adalah membumikan Al-Quran, mencerahkan kehidupan ya. Nanti akan bersama atau kita akan mendengarkan bersama pembicara pada pagi hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar M.Ag., pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang. Akan kami terlebih dahulu Prof. Irfan di pagi hari ini, sembari menunggu beliau tersambung melalui line telepon Pro 4 Semarang, akan kami sajikan untuk panjenengan sahabat budaya tembang-tembang bernuansa religi islami di Hikmah Pagi hari ini.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.
0: Kita Indonesia.

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya untuk Hikmah Pagi Mimbar Islam edisi hari Senin 14 September 2026 pagi ini, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Membumikan Al-Quran, Mencerahkan Kehidupan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahra MAG, yang alhamdulillah pada pagi ini sudah tersambung bersama kita semua, sahabat budaya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Fahri.
0: Siap, kabar baik, sehat nggih Prof nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita sehat dan baik semuanya.
0: Nggih,
1: dan
0: baik.
1: Bahagia tentunya.
0: Nah, insyaallah bahagia juga Prof. Irfan. Baik. Ini tema yang dipilih mensuasanai momentum sepertinya ya Prof ya.
1: Iya.
0: Ada gelaran MTQ. Berkaitan dengan membumikan Al-Quran, mencerahkan kehidupan, ini silahkan saja Prof. Irfan, kami serahkan kepada panjenengan untuk nantinya menyampaikan kepada kami semua, para pendengar, terkait dengan tema yang sudah dipilih. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, tema pagi hari ini kami sampaikan kembali, membumikan Al-Quran, mencerahkan kehidupan, disampaikan oleh Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar MAG. Silakan Prof. Irfan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 Semarang yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar siaran ini dan termasuk segenap ya yang hari ini sedang bersibuk bermusabaqah tilawatul Quran di kota Semarang ini, yang siapa tahu juga menyempatkan diri menyimak dan bersama-sama berada di pagi hari ini di dalam kajian ini. Dan tentunya tidak kami lupakan para penyimak siaran ini di mana saja berada. Alhamdulillah, pada pagi hari Senin ini kota Semarang menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat karena berlangsungnya MTQ Nasional ke-31. Jika Semarang pernah mengadakan MTQ Nasional di tahun 1979, maka setelah 40 sekian tahun, Semarang alhamdulillah kebagian lagi kehadiran tamu-tamu agung dari pelbagai provinsi di Indonesia yang saat ini memadati kota Semarang. Kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibuka acaranya pada hari Sabtu yang sudah berlalu. Para qari dan qariah alhamdulillah membaca kalamullah dengan suara yang indah. Para hafid dan hafidah memperdengarkan kekuatan hafalan mereka. Begitu pula para peserta dari berbagai daerah hadir membawa kecintaan kepada Al-Quran. Tentu ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Namun, tentunya ada satu pertanyaan yang layak diajukan sebagai renungan bersama. Setelah Al-Quran dilantunkan dengan indah, apakah Al-Quran yang sudah kita hadirkan dengan indah juga di dalam kehidupan ini? Sebab tujuan Al-Quran bukan hanya agar suaranya terdengar di telinga. Al-Quran diturunkan agar pesannya masuk ke dalam pikiran, menyentuh hati, kemudian menggerakkan perilaku. Sehubungan dengan itu, dalam hikmah pagi ini, mari kita merenungkan, ya, mari kita merenungkan tema membumikan Al-Quran, mencerahkan kehidupan. Membumikan Al-Quran berarti menjadikan nilai-nilai Al-Quran hadir, ya, hadir dalam kenyataan, di rumah, di tempat kerja, di kampus, di pasar-pasar, di jalan raya, ya, dalam berdimensi sosial, dalam kepemimpinan juga, bahkan dalam cara kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Ya, Al-Quran pagi ini, ya, layak kita jelaskan sebagai apa dia diturunkan. Layak juga kita sampaikan, ya, Al-Quran kita dengarkan membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran juga kan harus melahirkan akhlak. Al-Quran seperti kita maklum dinyatakan sebagai sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dan sering kita dengar kaul Al-Quran untuk direnungkan dan sekaligus diamalkan. Ya, poin-poin ini kita bahas pada kesempatan ini. Hadirin dan hadir yang terhormat, para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja berada. Al-Quran diturunkan pertama-tama adalah sebagai petunjuk kehidupan. Al-Quran sendiri menegaskan dalam ayatnya di Al-Isra ayat 9, di sana disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya begitu. Kita perhatikan kata yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk. Ini berarti Al-Quran tidak hanya memberi informasi, tetapi juga arah dari kehidupan itu. Ketika manusia bingung memilih antara benar dan salah, Al-Quran memberikan petunjuk. Ketika manusia menghadapi kesulitan, Al-Quran memberikan kekuatan. Ketika manusia memperoleh, ya, kekuasaan, Al-Quran mengingatkan agar berlaku adil. Ketika memperoleh kekayaan, Al-Quran mengajarkan berbagi. Ketika berbeda pendapat, Al-Quran mengajarkan adab. Ketika mengalami kegagalan, Al-Quran mengajarkan kepada kita kesabaran dan harapan. Inilah makna Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Karena itu, hubungan kita dengan Al-Quran semestinya tidak berhenti pada membaca, tetapi bergerak setahap demi setahap. Membaca, memahami, menghayati, mengamalkan, serta menghadirkan kemaslahatan. Itulah proses membumikan Al-Quran. Al-Quran membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala dari surat Al-Ibrahim, ya, surat Ibrahim ayat 1, menegaskan di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, inilah atau ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan, ya, jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini sangat indah. Al-Quran membawa manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Menariknya, kata adh-dhulumat, kegelapan, disebut, ya, dalam bentuk jamak. Sekalipun an-nur, cahaya, disebut dalam bentuk tunggal. Ya, kegelapan memang bermacam-macam. Ada kegelapan kebodohan, ada kegelapan kesombongan, ada kegelapan kebencian, ada kegelapan kerakusan, ada kegelapan fitnah, ada kegelapan korupsi, ada kegelapan permusuhan, ada pula kegelapan informasi palsu yang sekarang begitu mudah tersebar melalui teknologi. Sedangkan cahaya kebenaran memiliki arah yang jelas, membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan semakin bermanfaat bagi sesama. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran semestinya semakin tenang, ya, semakin terasa terang jalan hidupnya. Bukan semakin marah dan suka marah, sedikit-sedikit marah. Bukan semakin suka menyalahkan orang lain, menegur-negur orang lain salah, sementara dirinya selalu terasa dan dirasakan benar. Bukan semakin merasa dirinya paling suci, tetapi semakin matang, semakin santun, semakin jernih berpikir, dan semakin besar manfaatnya bagi sesama. Nah, kalau begitu Al-Quran harus melahirkan akhlak. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita mengenal hadis yang indah ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah ditanya mengenai bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab ketika itu, akhlak Rasulullah disebutkan dalam ungkapannya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu kalau ditanya oleh, ya, segenap penanya, dijawab oleh Aisyah dan itu diabadikan di dalam hadis, ya, adalah Al-Quran. Kalimatnya pendek tetapi maknanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar membaca Al-Qur'an. Beliau adalah manusia yang menghidupkan Al-Qur'an dalam perilakunya. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kasih sayang, Rasulullah menjadi penyayang. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kejujuran, beliau menjadi manusia terpercaya. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kesabaran, beliau menunjukkan kesabaran. ketika Al-Quran memerintahkan memaafkan, beliau memberi maaf. Ketika Al-Quran memerintahkan keadilan, beliau berlaku adil. Dengan kata lain, orang lain dapat melihat pesan Al-Quran melalui kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tantangan yang kita hadapi sekarang. Nah, bisakah orang lain merasakan kecintaan Al-Quran melalui perilaku kita? Ya, jangan sampai mushaf kita bersih, tapi ucapan kita kasar. Jangan sampai bacaan kita fasih, tetapi hubungan keluarga kita penuh dengan pertengkaran. Jangan sampai kita rajin mengikuti pengajian, tetapi dalam pekerjaan masih saja tidak jujur. Jangan sampai kita hafal banyak ayat, tetapi mudah merendahkan orang lain. Al-Quran yang benar-benar membumi adalah Al-Quran yang berubah menjadi akhlak. Al-Quran yang dari dirinya, dari ayatnya, menjadikan manusia-manusia pembacanya, penyimaknya, pemerhatinya, berubahnya menjadi manusia yang berakhlak. Kita simak juga bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hal ini di hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, disebutkan di sana, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Hadis ini mengajarkan dua gerakan sekaligus. Pertama, ta'allama, belajar. Yang kedua, wa'allamahu, dan mengajarkan. Seorang muslim tidak boleh berhenti belajar. Yang belum lancar membaca, belajar membaca. Yang sudah lancar, belajar memahami. Yang sudah memahami, ya, belajar mengamalkan. Yang sudah mengamalkan, mengajarkan, menularkan kebaikannya kepada orang lain. Maka sesungguhnya, tidak ada istilah selesai belajar Al-Quran. Selama hidup, kita adalah murid Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kita murid yang terus mendalami Al-Quran. Bahkan dalam hak-hak Al-Quran, sering disebutkan oleh mereka yang sudah menguasainya, hak Al-Quran itu dalam satu tahun dihatamkan minimal dua kali. Ya, dalam satu tahun Al-Quran itu dihatamkan minimal dua kali. Dibaca, disimak, dipahami, ditadabburkan, ya, dua kali. Dua kali itu kan 365 hari dibagi dua. Minimal itu kita khatam seperti itu Al-Quran. Nah, dalam kaul ulama kita mengenal juga Al-Quran itu untuk direnungkan dan diamalkan. Para pendengar yang terhormat, Al-Hasan Al-Basri misalnya mengingatkan kepada kita, innama unzilal Qur'an liyatadabbar wa yu'mal, apa, atau liyutadabbar wa yu'mal bi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk direnungkan dan diamalkan. Di sini pesannya cukup jelas. membaca Al-Quran pintu masuk. Ya, membaca Al-Quran, saya ulang lagi, adalah pintu masuk. Tetapi tujuan berikutnya adalah tadabbur dan amal. Ya, tadabbur dan amal. Karena itu keberhasilan kita bersama Al-Quran jangan hanya diukur dari pertanyaan sudah berapa juz ya yang saya baca. Tidak berhenti di situ. Tambahkan pertanyaan lagi. Sudah berapa ayat ya yang mengubah diri saya dari Al-Quran itu? Kita membaca ayat tentang sabar, apakah kita semakin sabar? Kita membaca ayat juga tentang kejujuran, apakah kita ini semakin jujur? Kita membaca ayat tentang berbakti kepada orang tua, apakah kita semakin lembut dan berbaik sangka serta berbuat baik kepada mereka? Kita membaca ayat tentang persaudaraan, apakah kita semakin mudah berdamai? Disinilah Al-Quran benar-benar mulai membumi dalam diri masing-masing kita, ya, diri manusia, diri makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati di mana saja berada, dari apa yang kita kaji ini, paling tidak kita ingin memetik, ada enggak tiga contoh praktis membumikan Al-Quran itu? Para pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 yang berbahagia, lalu bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak perlu dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita dapat memulainya dari tiga lingkungan yang paling dekat dengan kita. Biar masing-masing kita bisa semuanya ini melakukan ya hal yang praktis dari tiga ya poin penting ini. Yang pertama, membumikan Al-Quran dalam diri sendiri. Ya, mulailah dengan kebiasaan sederhana. Satu hari membaca Al-Quran. Ya. Satu hari memahami satu pesan. Satu hari mengamalkan satu kebaikan. Misalnya, pagi ini kita membaca wa qulu linnasi husna, misalnya begitu ayat yang kita baca. Yang berarti dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, dari di hari itu kita juga praktikkan. Satu, berbicara kepada pasangan dengan baik. Berbicara kepada anak dengan baik. Berbicara kepada pegawai kita, bawahan kita, ya, yang dekat dengan kita sehari-hari dengan baik. Berbicara kepada tetangga dengan baik. Bahkan menulis komentar di media sosial pun dengan baik. Satu ayat berubah menjadi satu perilaku konkret. Nah, itulah Al-Quran yang membumi. Cukupkah itu satu? Ya, kami hadirkan contoh lagi. Membumikan Al-Quran dalam keluarga. Rumah jangan hanya menjadi tempat menyimpan mushaf. Rumah hendaknya menjadi tempat nilai-nilai Al-Quran hidup. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Surat An-Nisa ayat 19. Dalam keluarga, Al-Quran dapat dibumikan melalui hal-hal sederhana. Saling menyapa, saling mendengarkan, tidak mudah membentak, membiarkan ucapan yang biasa sehari-hari seperti ucapan terima kasih, meminta maaf ketika salah, serta mendoakan satu sama yang lain. Bayangkan, bisa setiap rumah Muslim menjadi rumah yang penuh dengan ketenangan. Ayah memberi keteladanan, ibu menghadirkan kasih sayang, anak menghormati orang tua mendengarkan ungkapan anak, mencintai anak, perbedaan diselesaikan dengan musyawarah. Maka, sebelum kita bercita-cita membangun masyarakat Quran, mari kita bangun. Mari kita bangun terlebih dahulu keluarga Qur'ani ini. Ya, membangun keluarga Qur'ani dari rumah, dari keluarga kita. Ya, masing-masing kita. Yang ketiga, membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 16 ayat 90 menegaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini membawa Al-Quran langsung ke tengah kehidupan sosial. Pedagang membumikan Al-Quran dengan tidak mengurangi timbangannya. Ya, timbangan dari apa yang dijual. Pegawai membumikan Al-Quran dengan bekerja secara amanah. Di dalam tugas sehari-hari, amanah, amanah, amanah. Guru membumikan Al-Quran dengan mendidik secara tulus. Pejabat membumikan Al-Quran dengan berlaku adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pengguna media, ya, pengguna media sosial kita membumikan Al-Quran dengan tidak menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak atau belum jelas kebenaran. Orang kaya membumikan Al-Quran dengan membantu yang membutuhkan pertolongan. Dan masyarakat membumikan Al-Quran dengan menjaga persaudaraan meskipun berbeda suku, berbeda daerah, berbeda organisasi, berbeda pilihan, dan berbeda pandang. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya mendengar dan terdengar dari mimbar, tidak hanya kita mendengar dan terdengar bacaannya dari mimbar, Al-Quran terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang terhormat, ya, kita ini berada di momentum Al-Quran dari musabaqah yang tentunya menuju peradaban. Momentum MTQ nasional di Semarang hendaknya tidak hanya berhenti ketika panggung ditutup, yang akan datang kalau tidak keliru hari Sabtu, panggung sudah akan berakhir dan segera ditutup. Lampu dipadamkan, simpang 5 tempat pelaksanaannya, sudah melakukan hal-hal seperti itu. Para peserta pulang ke daerah masing-masing.

0: apabila dari momen MTQ lahir pula keluarga yang lebih Qur'ani, masyarakat yang lebih damai, pejabat yang lebih amanah, generasi muda yang lebih beradab, dan bangsa yang semakin adil dan bermartabat. Karena sesungguhnya kemenangan terbesar dalam MTQ bukan hanya menjadi juara perlombaan. Kemenangan terbesar adalah ketika Al-Quran memenangkan hati kita masing-masing. Ketika hawa nafsu mengajak kepada keburukan, Al-Quran yang menang. Ketika amanah mengajak membalas, akhlak Al-Quran yang menang. Ketika kepentingan pribadi berhadapan dengan keadilan, nilai Al-Quran yang menang. Ketika berita bohong datang, sikap tabayun yang menang. Nah, itu dia. Ketika perbedaan mengancam persaudaraan, ukhuwahlah yang menang. Itulah kemenangan Al-Quran yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati dan dirahmati Allah, dari pembicaraan kita, perbincangan kita pada pagi hari ini, ada satu kalimat sederhana yang mudah kita ingat. Al-Quran jangan hanya dibaca oleh lisan kita, tetapi dipahami oleh pikiran, dihayati oleh hati, dan diwujudkan oleh perbuatan-perbuatan nyata. Mari kita bergerak dari tilawah menuju pemahaman. Dari pemahaman menuju penghayatan. Dari penghayatan menuju pengamalan. Dari pengamalan menuju kemaslahatan. Kalau itu terjadi, Al-Quran benar-benar insya Allah membumi. Dan ketika Al-Quran membumi, insya Allah kehidupan akan semakin tercerahkan. Mari kita tutup ya dengan doa-doa yang sudah kita pahami berkaitan dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabbi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzan wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hati kami, cahaya dada kami, penghapus kesedihan kami, dan penghilang kegelisahan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan Abbas, apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk selalu membumikan Al-Quran supaya nanti dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ini semakin tercerahkan. Demikian tadi sahabat budaya, hikmah pagi mimbar Islam ya, yang disampaikan oleh Profesor Dr. K.H. Muhammad Ervan Subahar MAG berkaitan dengan membumikan Al-Quran, mencerahkan kehidupan.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sahabat budaya, Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah, Sumarno, punya cara unik untuk memeriahkan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026. Sambil mengikuti fun run 10K atau 10 km, dia mengibarkan bendera MTQ dan mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan perhelatan nasional tersebut. Bendera MTQ Nasional 31 berkibar sepanjang rute lari yang melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Semarang pada Minggu 13 September 2026. Aksi itu menjadi perhatian masyarakat sekaligus sarana untuk memperkenalkan gelaran MTQ kepada warga yang beraktivitas di sepanjang jalur lomba. Dari laman kantor Gubernur Jawa Tengah, peserta bergerak maju menuju kawasan Kota Lama melalui Jalan MT Haryono. Rute kemudian berlanjut melewati Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, Simpang 5 hingga kembali ke titik awal.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI, Eva Monalisa, menyalurkan bantuan air bersih ke 10 titik wilayah terdampak kekeringan ekstrim. Bantuan tersebut menyasar pada warga Gerobogan yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Distribusi di Kecamatan Tanggung Harjo menjangkau warga Dusun Ngetuk, Desa Sukihmanik, dan SMK Islam Sudirman. Kecamatan Gedung Jati turut menerima bantuan bagi warga Dukuh Salam, Dukuh Langu, dan Dukuh Kedung Bundar setempat. Dari bantuan air bersih turut juga menyasar Desa Telogorejo, Kecamatan Teguwanu, yang mengalami kebutuhan mendesak. Wilayah Desa Karanglangu dan Panimbo di Kecamatan Kedung Jati juga turut menerima pasokan air bersih tersebut. Program bertajuk Bantuan Air Bersih untuk Masyarakat Kabupaten Gerobogan mengusung kepedulian terhadap kebutuhan warga mendasar. Kegiatan tersebut membawa pesan bahwa air bersih hidup lebih sehat bagi masyarakat penerima bantuan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Aku cah kerja sahabat budaya, biar tambah semangat, biar tambah happy. Kalau yang mau berangkat kerja ya di acara Geliat Pagi hari ini kembali hadir menemani panjenengan semuanya hingga jam 7 nanti ya. Tentunya dengan lagu-lagu remix kekinian ya, dangdut kekinian di pagi hari ini, biar tambah happy, biar tambah semangat. Monggo saja yang nanti mau bergabung ya, yang mau bercerita, berbagi aktivitas ya, berbagi informasi juga boleh sharing ya. Di hari Senin ini aktivitasnya apa sih pagi-pagi? Sudahkah sibuk ya, atau masih santai-santai, atau ada yang masih rebahan? Nah, ini monggo bisa berkabar nanti ya, request lagu juga boleh ya. Monggo kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316661 atau di 0811 2777914 ya, sampai dengan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Masih di acara Geliat Pagi Sahabat Budaya. Ini ada beberapa atensi yang sudah masuk di WhatsAppnya Perumah Semarang ya. Kita bacakan satu persatu, coba yuk. Yang dari mana dulu ini ya? Dari Demak. Dari Demak ada Bu Kartika ya. Selamat pagi Mas Fahri, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jih, terima kasih doa baiknya Bu Kartika ya untuk panjenengan yang di Demak. Juga demikian, sehat selalu, bahagia selalu gitu. Full senyum untuk hari ini ya. Ada Pak Yarto, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Semarang. Semuanya dimonitor ya. Dan para penyiarnya yang sudah tugas atau sedang menjalankan tugas, Kakung sudah monitor sejak tun buka tadi hingga acara-acara yang lain sampai Geliat Pagi hari ini ya. Ayo selamat menjalankan ibadah ya sebelum beraktivitas. Jih, terima kasih Kung atas atensinya. Pokoknya untuk panjenengan juga sehat selalu yang setia monitor Pro 4 Semarang ya, bahkan tidak hanya Pro 4 tapi ya Pro 1, Pro 2 juga. Terima kasih ini ya. Bahagia selalu pokoknya, kerasan dengan RRI Semarang ya. Ada Bu Arti yang di Genuk, ini boleh kita bacakan juga ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 4 Semarang Geliat Pagi. Selamat pagi, salam sehat Mas Fahri. Amin. Dan untuk sahabat budaya Geliat Pagi Pro 4 Semarang juga, salam sehat dari Bu Arti yang di Genuk ini ya. Cuaca masih sejuk ya, sejuk sekali. Ini tak ngobahke badan tipis-tipis, gerakan jari jemari biar enggak kaku ya. Kalau versi saya itu Mas Fahri. Pokoknya untuk panjenengan selamat tugas ya, selalu sehat, bahagia, ceria, sejahtera, semangat dan rezekinya berlimpah. Amin. Lagunya doengkang terus, ganti yang lain coba Bu Arti. Masa doengkang terus kalau pagi-pagi yang lain coba ya. Ini ada Bu Tarto Gestrek, coba kita terima dulu. Ayo, selamat pagi. Sebentar, tak pejet sih. Biar muncul suaranya. Selamat pagi Bu Tarto.
1: Selamat pagi.
0: Jih, gimana?
1: Sehat Mas Fahri.
0: Gimana itu panjenengan? Sehat. Bu Tarto nggih sehat.
1: Puji Tuhan, aku walaupun meh 72 sesuk Desember. Tetap semangat,
0: tetap
1: olahraga.
0: Semangat ya.
1: Iki baru badminton.
0: Oh, pagi-pagi sudah badminton jenengan?
1: Ya, kula hobine badminton.
0: Walah. Terus nah, lanjut. Lanjut menapa menika? Ten griya menapa dos pundi?
1: Nika mengke jam 11 pergi. Ke Semarang.
0: Nggih.
1: Nggih wonten gereja GKMI Terongan niku to Mas.
0: Oh, Terongan. Nggih. Wah, jan wilujeng ibadah. Pertemuan ya. Sarapannya nanti apa Bu Tarto kira-kira ini?
1: Kula nak makem kuwi ora tau jam 10 jam 9.
0: Oh.
1: Ngintir-ngintir jam 10 gek makan pagi.
0: Oh, walah cocok itu. Jadi
1: akhir minum susu anjing sak gelas.
0: Oh, ngaten minumnya susu kalau pagi, sarapannya nanti agak siangan ya Bu Tarto ya. Jih, luar biasa.
1: Lagu tak nggo hiburan.
0: Apa ini?
1: Goyang mau mere.
0: Goyang mau mere. Siap. Wonten mau merenya tak putarkan nanti ya.
1: Utak jingklak-jingklak neh.
0: Heeh, jingklak-jingklak ya kena.
1: Temon tetugi kagem keluarga Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Umur tambah rezeki yang melimpah ribuan.
0: Amin, nggih. Terima kasih Bu Tarto.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, sehat selalu ini ya yang baru saja selesai badminton. Pagi-pagi sudah langsung badminton ya. Nanti sebelum berangkat apa namanya ke gereja, minum susu terlebih dahulu biar tambah semangat, biar tambah sehat ya. Setelah itu baru sarapan. Kalau Bu Tarto sarapannya mirip penyiarnya ya, agak siangan. Pokoknya sehat selalu Bu Tarto ya. Ada yang di Kampung Pelangi juga, ini Bu Sarinem. Selamat pagi Pro 4 Semarang Mas Fahri, salam sehat selalu njih. Amin. Di Kampung Pelangi cerah Mas, mau minta lagunya Sawangen njih. Nanti coba kalau ada ya Bu ya. Salamnya buat Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mbak Jujuk, Mbak Asih Penggaron. Salam buat semuanya saja pendengar Pro 4 ya. Selalu sehat untuk Bapak Ibu semuanya, untuk Mas Fahri juga demikian. Amin. Terima kasih. Untuk Bu Sarinem juga sehat selalu. Kita goyang mau mere dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah semangat, biar tambah happy, biar tambah sehat juga seperti Bu Tarto ya.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip-uripke radione uripke.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah,

Duh Engkang ya, kita putar untuk Bu Arti yang di Genuk Semarang, sahabat Budi. Semoga makin semangat ya dan makin happy juga. Ini masih ada banyak sekali atensi yang masuk di Geliat pagi hari ini. Kita bacakan lagi dari Pak Kaswo ya, terima kasih atensinya. Ada juga Pak Juni Abadi, matur nuwun mas, pagi ini insya Allah akan menghadiri takziah ke rumah saudara yang baru keseripahan. Onji, doa terbaik untuk saudaranya Pak Juni Abadi ya, semoga amal dan segala kebaikannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan segala dosanya bisa diampuni juga. Ada Bu Endah ini yang di Karangayu, jam 6.30 sholat duha dulu nih, udah pakai ruku. Waduh. Jemaah dipun lajengaken Bu Endah ya yang di Karangayu. Ada Pak Bagio Pudak Payung, wilujeng enjang sahabat budaya. Pudak Payung, pagi ini cuacanya cerah ya, matahari bersinar terang. Hari Senin ini aktivitasnya mau samsat buat bayar pajak. Wah, lah ini contoh yang baik ya. Tercip pajak sahabat budaya untuk Pak Bagio ini, jempol ya. Sehat selalu untuk panjenengan yang di Pudak Payung, cuacanya cerah katanya. Ada yang di Petompon ini Pak Wahyudi ya, hati yang tentram tiap pagi mas, dengerin Perompat Semarang wes tetap bahagia. Amin, insya Allah bahagia selalu juga untuk Pak Wahyudi ya, yang di Petompon katanya dengerin Perompat hatinya tenang gitu nci, karena aktivitas pagi ini harus diawali dengan hati yang tenang supaya nanti dalam menjalin pekerjaan atau apapun itu tidak kemerungsung. Terima kasih, sehat selalu Pak Wahyudi yang di Petompon ya. Bu Eni Rinjani Dirgahayu RRI dalam usia yang ke-81 ya, sekali di udara tetap di udara.

Sangat pokoknya banyak rezeki untuk Mas Fahri dan pendengar semuanya. Njih. Amin untuk Pak Parman juga karajeken sehat selalu gitu dan bahagia selalu ya. Lagunya apa ini? Bulan Andung-Andung. Waduh. Nanti kalau waktunya masih mencukupi ya Pak Parman yang di Ngadir Jo Temanggung Njih. Lagunya Bulan Andung-Andung. Ada Pak Narto juga yang di Ngalian. Ini selamat pagi Mas Fahri dari Pak Narto di Ngalian. Pertama bersama Pro 4 ya. Ini pagi ini sambil ngopi dan ngemil pagi. Wah. Pagi-pagi ngopi sama ngemil ini ya. Tapi tidak lupa Mas jogging dikit-dikit lihat sikon ini ya. Kalau untuk di Ngalian ini cuacanya sangat cerah. Minta lagunya yang ceria Njih. Ini kita putarkan yang happy-happy, yang ceria-ceria untuk Pak Narto yang di Ngalian ya. Terima kasih atensinya. Selamat lanjut ngopi dan juga ngemil ya. Jangan lupa juga joggingnya tipis-tipis katanya tadi Njih. Ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ini Pak Yarto, terima kasih juga ya. Selamat pagi Mas Fahri. Ini sudah mulai apa namanya cerah ya di wilayah saya. Saya setuju apa yang Mas Fahri katakan. Ini pokoknya salah satunya cara hidup biar semakin semangat ya, apalagi di hari Senin adalah canda hidup. Bab hidup itu berat kalau cuma dipikir. Pokoknya jalani, syukuri, dan sesekali ya tertawa. Karena ketawa itu sehat, ini kata Pak Yarto Njih. Betul, ketawa itu sehat gitu ya. Asal ketawanya bukan ketawa sendiri gitu ya. Ketawanya karena hal yang lucu, karena hal yang apa namanya menyenangkan gitu Njih. Mensyukuri hidup dengan ketawa itu juga bagus ya. Asal jangan ketawa terus-menerus. Itu pertanyaan nanti timbulnya. Terima kasih Pak Yarto, sehat selalu Njih. Sekarang kita ke Sawangan sahabat budaya yang sudah kita siapkan untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Tambah happy, tambah semangat bareng Pro 4 Semarang.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Satu lagu terakhir sahabat budaya di Geliat Pagi hari ini ada Kita Usahakan Lagi untuk panjenengan semuanya ya. Lagu-lagunya yang belum bisa diputar, lain kesempatan sahabat budaya boleh kita putar ya. Geliat Pagi setiap hari ada kok ya, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat di Perempat Era di Semarang. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang. Monggo yang nanti mau berbagi ya, mau lanjut berbagi aktivitas ya, informasi di Ragam Semarang, kami tunggu atensinya ya. Mulai pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Semarang tentunya.

Sahabat Budaya, kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang kembali bersih pada Minggu 13 September 2026 dini hari setelah digunakan untuk pembukaan MTQ Nasional 31 tahun 2026 Sabtu malam 12 September 2026. Ribuan warga yang memadati lokasi membuat volume sampah meningkat sehingga penanganan langsung dilakukan usai acara. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan kebersihan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan tamu yang datang ke Kota Semarang. Ia ingin MTQ Nasional ini sukses penyelenggaraannya, tetapi juga sukses memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Beralih ke informasi lainnya, dua putra Kabupaten Pekalongan mendapat kepercayaan memperkuat kafilah Jawa Tengah dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Semarang. Keduanya adalah Muhammad Al-Karim Anggara atau Angga, pelajar sekolah dasar, serta Rofiqul Ma'ani, mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan. Angga tampil pada cabang Tartil Putra, sedangkan Rofiqul Ma'ani berlaga di cabang Tahfiz 5 Juz dan Tilawah. Keikutsertaan dua putra daerah tersebut mendapat perhatian langsung dari PLT Bupati Pekalongan, Haji Sukirman. Dia menyebut keduanya